0: tanpa terkecuali terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
0: Dari Kandil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau malinformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat, global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
11: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
7: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap hati-hati kendaraan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan, Rudy.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

Selamat pagi, jelang siang untuk Anda pendengar bersama kami di Jumpa Sajian saat ini. Apa kabar untuk Anda? Kami pastikan semua Anda dalam keadaan yang sehat ya. Untuk Anda yang suka dengan jajanan, untuk Anda yang suka dengan makanan ala-ala UMKM gitu, seru juga, Anda bisa mampir ya di depan RRI karena ada ragam kegiatan, ada ragam UMKM juga dengan serba-serbi apa yang mereka tampilkan di hari kemarin plus dengan hari ini, hari terakhir ya, untuk para UMKM menampilkan olahan mereka begitu di depan RRI Ambon. Ada juga pangan murah yang bisa Anda tebus dengan harga yang murah dibandingkan harga pasaran yang ada ya. Temannya Anda di sini berdengar dengan informasi yang juga Anda bisa akses dari laman rri.co.id.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

0: Kawan, Ale pernah seng ketemu orang terus mikir, aduh, beta kenal dia ini, tapi siapa ya?
1: Tenang dulu, bukan berarti Ale lupa. Seng begitu, psikolog bilang, otak manusia tuh memang lebih gampang ingat muka daripada nama.
0: Iyo, karena bagian otak yang urus gambar itu lebih aktif daripada bagian yang urus kata-kata.
1: Jadi, kalau Ale sering ingat muka tapi lupa nama, seng usah panik. Berarti Ale otak tuh visual sekali.
0: Supaya gampang ingat, coba sambungkan nama-nama orang itu dengan hal yang unik apa ya? Misalnya, Oma Christine rambut ikal. Pasti lebih gampang lekat toh.
1: Ingat deh, lupa nama tuh biasa, manusiawi. Tapi, jangan lupa senyum.

Berdasarkan informasi saya hadirkan untuk Anda ya, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Masohi di Kepulauan Seram menyerahkan santunan manfaat jaminan kematian kepada 7 ahli waris peserta di Kabupaten Seram bagian timur. Penyerahan santunan tersebut mendengar dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Bula Agustus lalu ya. Total santunan yang diserahkan mencapai 294 juta dengan masing-masing ahli waris menerima manfaat JKM sebesar 42 juta rupiah. Nah, penyerahan santunan ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko sosial ekonomi akibat meninggal dunia.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sukama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini. Dan untuk Indonesia di masa depan, sekali di udara, tetap di udara.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk,
0: Bapak
1: makan apa?
2: Rambo. Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Agar sopir truk angkutan barang dan ekspedisi di Kota Ambon terpaksa hanya bisa bersabar demi mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, mereka rela memarkirkan kendaraannya dan mengantre hingga berjam-jam di SPBU. Panjangnya antrean kendaraan besar ini bahkan melebar hingga ke badan jalan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di satu SPBU, tapi hampir semua SPBU yang tersebar di Kota Ambon. Misalnya di Kebun Cengki, antrian terlihat hingga mendekati markas Brimob Tantui. Sementara di SPBU Transit Paso, ekor antrean berada di Brimob Air Besar Paso. Salah satu supir truk, Baruli, mengaku sudah mengantre sejak pagi, namun pergerakannya cukup lambat sehingga ia harus menunggu berjam-jam lamanya.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, piye kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Filosofi dari Ambon, teman yang ada di jumpa saat ini, pendengar menemani Anda semuanya. Halo, apa kabar? Kami pastikan semua Anda bersama dengan kami dengan informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Sinode GPM mendorong keluarga Kristen menghidupkan kembali tradisi piring natsar yang kini mulai ditinggalkan. Tradisi tersebut, pendengar, dinilai memiliki nilai pembinaan iman sekaligus mengajarkan kebersamaan dan tanggung jawab dalam keluarga. Wakil Sekretaris Umum Sinode GPM, Pendeta Max Takaria, mengatakan piring natsar dahulu menjadi bagian dari keseharian keluarga Kristen. Melalui kebiasaan itu, anak-anak diperkenalkan sejak dini pada doa, persembahan, serta kehidupan bergereja. Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini, pendengar. Kita hampir tiba ya, pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di pukul 11 nanti Anda bakal ditemani oleh teman saya yang lain hingga sore nanti. Saya Josrui, sampai jumpa.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026 telah masuk zona hijau dan melampaui rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Kepala Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, hasil tersebut merupakan buah dari kerja bersama dan koordinasi lintas sektor. Penguatan pengelolaan pendapatan dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah. Ia menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi regional maupun nasional. Dukungan berbagai pihak juga berperan dalam menjaga peningkatan penerimaan daerah sepanjang tahun berjalan.
0: Sekian Cek Fakta.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, selamat siang untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di siang ini ya pendengar, di 105,1 MHz Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Susan menemani pendengar semua dengan berbagai cara yang sudah saya siapkan menemani Anda di saat ini ya pendengar. Tetap dengan informasi untuk Anda terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: nyebur ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menghiasi ruang dengar Anda di siang ini ya pendengar. Informasi terupdate dari laman kami untuk Anda di saat ini di Maluku siang ini menemani Anda dalam rangka memperingati Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Warga insan penyiar dan unsur mitra kerja menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus aksi bersih lingkungan dan pungut sampah di hari Selasa kemarinnya, 1 September 2020. Kegiatan ini bukan sekedar olahraga bersama, melainkan wujud kepedulian bersama terhadap lingkungan kota yang bersih dan sehat. Kegiatan yang dimulai dari jam 7 pagi waktu setempat dengan berkumpulnya peserta di lokasi titik star halaman RRI Ambon. Rute jalan sehat membelah beberapa ruas jalan utama ya. Dan lokasi yang sama dengan penyerahan hasil pungutan sampah serta pembagian hadiah hiburan. Dari BRI Guna, BRI Unit Batu Merah, Marwan Tualeka. Dalam keterangannya mengatakan bahwa sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang menggabungkan olahraga dan kepedulian lingkungan ini. Dari BRI Unit Batu Merah sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Selain meningkatkan kesehatan dan kebersihan, kegiatan ini juga mempererat tali silaturahmi antar lembaga dan masyarakat. BRI selalu berkomitmen hadir dan berkontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah layanan kami. Layanan BRI ya, termasuk di kawasan Batu Merah dan Kota Ambon secara keseluruhan.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda ya di saat ini dengan berbagai informasi yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Masohi menyerahkan santunan manfaat jaminan kematian kepada 7 ahli waris peserta di Kabupaten Seram Bagian Timur. Penyerahan santunan tersebut dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Masohi Irham Hasim mengatakan bahwa momentum peringatan kemerdekaan menjadi pengingat penting memastikan para pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Kemerdekaan yang sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga ketika masyarakat pekerja memiliki kepastian dan perlindungan atas risiko-risiko sosial ekonomi dalam bekerja. Karena menurutnya santunan sebesar 42 juta kepada masing-masing ahli waris dari 7 peserta merupakan bukti bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi keluarga pekerja. Irham menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten SBT untuk memperluas cakupan kepesertaan dan perlindungan bagi pekerja.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di saat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba, jangan mudah menyerah, dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri ya untuk Anda di saat ini pendengar berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda di saat ini pendengar. Dan kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat Gojanek Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabioyo dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabioyo dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabioyo didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabioyo dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabioyo memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Dia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basavereddy melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Ya, sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan
4: for PSM first.
5: We get with PSM dan juga kita menghadapi Persija.
4: It's a special game like every year.
5: Let's
4: find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail, dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Virgiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang catur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi Irjen Pol Ahmad Ramadan yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia? Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepucuk rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosu
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, web

bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
0: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
0: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menegaskan, kinerja industri perbankan di Maluku sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif. OJK Maluku terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai. Selain itu, OJK Maluku juga bersama industri perbankan terus mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saat ini katanya, pertumbuhan kredit UMKM tercatat masih berada di kisaran 0,78%, sehingga diperlukan sinergi antara OJK, perbankan, pemerintah daerah, bank BPD, maupun lembaga terkait lainnya untuk memperluas akses pembiayaan. Untuk kredit mikro, khususnya pembiayaan dengan nilai di bawah 100 juta rupiah, menunjukkan pertumbuhan sekitar 6,25%, di mana kondisi tersebut menjadi peluang untuk terus memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Ia juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 5,31%, di mana OJK berharap intermediasi perbankan semakin optimal sehingga sektor keuangan mampu menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Sudah dapat dengar Anda bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, dan demikian tadi kita sudah dengarkan atau ikuti bersama program informasi Cek Fakta untuk edisi siar di hari ini, Rabu 2 September 2026. Baik, pendengar masih terus bersama dengan kami, dan saat ini pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan program siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara, Korwil Nusantara 3.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

0: Selamat siang para pendengar di manapun Anda berada, pendengar RRI teristimewa yang ada di wilayah Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dari Pro 1 RRI Ambon, saya Teis The Cock. Kembali jumpai Anda di acara kita Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara hari ini Rabu 2 September 2026. Salam sehat untuk kita semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar, hari ini ada 4 buah informasi yang sudah kami siapkan. Dari Bula, dari Tual, dari Ternate dan juga Ambon. Baik, kita akan hadirkan informasi-informasi tersebut. Dan diawali informasi yang pertama, kita awali dari Bula, Seram bagian timur. Pendengar, dari Kabupaten Seram bagian timur, Pertamina Hulu Energi akan segera memulai kegiatan eksplorasi migas di Blok Binaya yang berada di lepas pantai Pulau Seram. Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur meminta agar perusahaan menyediakan kuota pekerjaan bagi tenaga kerja dan pengusaha dan lebih khususnya tenaga lokal. Selengkapnya akan dihadirkan reporter Hasrul Adi dari RRI Bula.
1: Pertamina Hulu Energi mulai melakukan eksplorasi di wilayah kerja Binaya yang mencakup kawasan lepas pantai Pulau Seram, Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur mendorong agar aktivitas tersebut membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal. Bupati Seram bagian timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, pemerintah daerah telah meminta Dinas Tenaga Kerja mulai berkoordinasi dengan operator untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang akan digunakan dalam kegiatan migas tersebut. Pernyataan itu disampaikan Fahri setelah bertemu dengan pihak Pertamina Hulu Energi Binaya dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di kantor Bupati Seram bagian timur Selasa pagi. Menurut Fahri, pemetaan kebutuhan tenaga kerja penting dilakukan sejak awal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyiapkan pelatihan bagi putra-putri daerah agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri migas.
2: Pertemuan dengan Pertamina dan ESDM ya, Pertamina akan masuk untuk ikut mengelola Blok Binaya. Jadi kan di SBT kita punya 4 blok ya, 2 blok yang sudah eksploitasi, 2 blok yang baru eksplorasi. Yang baru eksplorasi ini Blok East Seram, Blok Seram Timur itu yang ditangani oleh Balam. Nah kalau Blok Binaya ini yang oleh Pertamina, jadi mereka datang soal. Karena mereka akan masuk dan mereka sudah sampaikan banyak catatan terkait dengan 2 blok sebelumnya, ya apa yang mesti mereka perhatikan, kepentingan daerah, kepentingan rekrutmen terhadap anak-anak daerah sebagai tenaga kerja, dan dari sekarang kita sudah minta ke Dinas Tenaga Kerja untuk ngobrol dengan Balam dan dengan Pertamina terkait dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja pada bidang dengan kualifikasi apa saja supaya pemerintah daerah bisa menyiapkan pelatihan untuk anak-anak daerah dari sekarang. Jadi begitu mereka akan merekrut, kita anak-anak daerah sudah siap. Jadi sebisa mungkin banyak anak daerah yang dilibatkan.
1: Tak hanya tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur juga mendorong agar pengusaha lokal diberi kesempatan terlibat dalam berbagai kegiatan pendukung pengelolaan Blok Binaya. Fahri mengatakan industri minyak dan gas memiliki banyak jenis pekerjaan yang berpotensi dikerjakan oleh pelaku usaha di daerah. Karena itu, peluang tersebut diharapkan dapat dipetakan sejak awal bersama operator. Fahri juga berharap perusahaan daerah dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan terkait pengelolaan blok migas tersebut. Menurutnya, manfaat ekonomi dari keberadaan industri migas di daerah seharusnya tidak berhenti pada penerimaan dana bagi hasil atau DBH. Dia berharap pola keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan blok Binaya dapat lebih maksimal dibandingkan pengelolaan blok migas sebelumnya.
2: Soal juga keterlibatan kawan-kawan pengusaha lokal, gitu kan? Itu juga saya minta untuk diberi ruang. Kan ada banyak, kalau minyak dikelola, itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-share dengan pengusaha-pengusaha lokal. Kalau bisa itu juga dari sekarang direncanakan, termasuk juga dengan perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah juga kalau bisa juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan sehingga daerah juga mendapatkan manfaat lebih dari sekedar hanya pasif dan menunggu DBH. DBH ini kan kita cuma menunggu, tidak bisa bicara banyak.
1: Sementara itu, Project Manager PT Pertamina Hulu Energi Binaya Neni Herawati mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat memulai kegiatan eksplorasi untuk mencari potensi minyak dan gas di wilayah lepas pantai Pulau Seram. Neni mengatakan pihaknya juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi. Berdasarkan kajian perusahaan, Pertamina Hulu Energi Bina yang menargetkan produksi minyak dari wilayah lepas Pantai Seram dapat dimulai pada tahun 2036 mendatang.
3: Kita nanti dalam waktu dekat ini kita sudah mulai melakukan kegiatan eksplorasi. Bisa dibilang sebenarnya kegiatan eksplorasi ini tentunya untuk mengurangi risiko kegagalan kita ya, untuk mencari potensi minyak dan gas di area lepas pantai di Sera. Artinya masih ada ketidakpastian di sini. Dalam kesempatan kali ini kami melakukan kunjungan kehormatan ke Pak Bupati untuk meminta dukungan juga. Selain kajian kami dan nanti insya Allah nanti kita targetkan di tahun 2036 nanti kita di area lepas pantai sekarang ini bisa memproduksi minyak, kita bisa menambah produksi yang signifikan sekitar 95.000 sampai 100.000 barel.
1: Pertamina Hulu Energi Binaya sendiri merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi yang menjadi operator wilayah kerja Binaya yang mencakup kawasan lepas pantai Pulau Seram, Provinsi Maluku. Adapun blok Binaya diperkirakan memiliki potensi sumber daya migas yang besar. Data yang disampaikan menyebutkan potensi tersebut mencapai sekitar 6,7 miliar barel minyak dan 15 triliun kaki kubik gas alam. Dengan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berharap pengelolaan blok Binaya tidak hanya meningkatkan produksi minyak dan gas nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Dari Bula Seram Bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
0: Baik, itulah informasi kita yang pertama dari RRI Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur bersama reporter Hasrul Adi. Terima kasih dengan Hasrul untuk informasinya. Dan kita beralih untuk informasi selanjutnya. Informasi yang kedua, kita menuju ke Ternate. Dari Ternate, pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian sengketa hak atas lahan kawasan PT Darko di Sovivi yang disiapkan untuk pembangunan Kodam Kiraha. Saya ulangi, Kodam Kiraha. Pemerintah meminta pihak yang mengklaim lahan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah agar proses pengadaan tanah dapat segera dilanjutkan. Selengkapnya bersama reporter Wahyudi Yahya.
4: Beras sama krim itu untuk mempersiapkan segala bukti-buktinya untuk bisa dilakukan pembayaran.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian persoalan hak atas lahan kawasan XPT Darko di Sovivi yang disiapkan untuk pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Kodam Kiraha. Pemerintah daerah meminta pihak-pihak yang mengklaim lahan tersebut menyiapkan bukti hak keperdataan yang sah sebelum proses pengadaan tanah dilanjutkan. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsunya Abdul Qadir mengatakan, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan perwakilan masyarakat pengklaim lahan dan PT Darko. Rapat tersebut berlangsung di VIP Pemerintah Daerah Bandara Sultan Babula Ternate Selasa 1 September 2026.
4: Jadi kita ini melaksanakan rapat dengan seluruh instansi terkait yang merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang merekomendasikan. Kita sudah bertemu dengan pemilik mengklaim dari masyarakat maupun perwakilan dari PT Darko.
5: Samsudin mengatakan, pemerintah bersama instansi terkait sepakat segera menindaklanjuti proses pengadaan tanah skala besar untuk pembangunan fasilitas pertahanan di Sovivi. Menurut mantan pejabat gubernur Maluku Utara ini, pihak pertanahan menyatakan siap mendukung proses tersebut sepanjang seluruh tahapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai ketentuan. Kejaksaan dan kepolisian juga dilibatkan dalam pembahasan untuk mencari jalan keluar atas persoalan klaim lahan yang hingga kini masih belum menemukan titik temu. Samsudi menegaskan, pihak yang mengklaim lahan tetap diberikan ruang untuk membuktikan haknya secara penuh.
4: Meskipun kepada pihak-pihak yang merasa mengklaim itu untuk mempersiapkan segala bukti-buktinya untuk bisa dilakukan pembayaran. Karena sampai saat ini kan juga sama-sama masih mengklaim.
5: Ia menjelaskan, mekanisme penyelesaian nantinya akan disesuaikan dengan status dan bukti kepemilikan yang diajukan masing-masing pihak. Jika persoalan klaim belum dapat diselesaikan melalui proses administrasi, pemerintah membuka kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian. Namun, apabila diperlukan, penetapan hak atas tanah akan diserahkan melalui proses pengadilan. Oleh karena itu, Samsudin berharap persoalan lahan tersebut dapat segera dituntaskan, sehingga rencana pembangunan Kodam Kiraha di Sovivi dapat berjalan sesuai tahapan yang telah disiapkan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
6: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Ya, demikian informasi dari RRI Ternate bersama Wahyudi Yahya. Terima kasih rekan Wahyudi dan juga teman-teman kita di RRI Ternate. Anda masih bersama kami di Lintas Ribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Kita ke informasi selanjutnya menuju ke Tual. Cek kesehatan gratis oleh Pemda Maluku Tenggara menghadirkan dokter spesialis di Ohoy Dunwahan, Kecamatan Kei Kecil. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara langsung tanpa harus bepergian jauh. Selengkapnya dilaporkan reporter Irene Hari Cahyani berikut ini.
7: Warga menyambut baik layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar dalam kegiatan kampanye dan pergerakan masyarakat untuk hidup sehat di Ohoy Dunwahan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini menghadirkan dokter spesialis anak dan dokter spesialis telinga hidung tenggorokan atau THT untuk memberikan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu warga Ohoy Dunwahan, Nurdiana Warbal, membawa anaknya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan karena mengalami batuk dan pilek. Nurdiana mengaku senang karena dapat memeriksakan anaknya secara langsung kepada dokter spesialis di wilayah tempat tinggalnya. Nurdiana mengatakan selama ini pemeriksaan kesehatan dilakukan di puskesmas. Ia berharap layanan pemeriksaan yang menghadirkan dokter spesialis seperti ini dapat kembali dilaksanakan sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan pemeriksaan.
8: Iya, insya Allah kalau bisa adakan kegiatan seperti ini terus biar bisa periksa, biar nggak jauh. Tidak perlu ada juga di puskesmas, biar ke puskesmas sudah ada dokter THT di puskesmas. Ya kalau dokter gigi kan di puskesmas sudah ada, tapi yang belum ada kan dokter THT. Jadi harapannya dokter THT kalau bisa ada di puskesmas juga.
7: Nurdiana juga berharap dokter spesialis telinga hidung tenggorokan atau THT dapat tersedia di puskesmas. Menurutnya, keberadaan dokter THT di puskesmas akan memudahkan masyarakat membutuhkan pemeriksaan tanpa harus pergi ke tempat lain. Tanggapan serupa disampaikan warga Ohoy Dertaun, Samuel Faubun. Ia membawa anaknya yang masih berusia 10 bulan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sekaligus mengurus proses rujukan untuk penanganan lebih lanjut di Ambon. Samuel mengatakan proses rujukan dilakukan melalui fasilitas kesehatan secara berjenjang dan direncanakan menggunakan BPJS Kesehatan. Ia berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan termasuk untuk penanganan lanjutan di luar daerah.
9: Sangat luar biasa, ya, membantu masyarakat langsung, secara langsung, terkait kesehatan dan penindakan lanjutan, termasuk ke, seperti kami mau rujukan ke Ambon ini, sakit hidrosefalus, nanti menggunakan namanya BPJS Kesehatan, dari puskesmas ke rumah sakit umum, baru rumah sakit umum ke rumah sakit lainnya Ambon, tapi semuanya masih diproses, soalnya anak belum ada BPJS, sudah dari pemerintah daerah, semua sekali ultimatum dari bupati untuk semua pihak membantu ke depan, semakin baik pemerintah daerah memperhatikan masyarakat seperti begini, sehingga masyarakat tidak susah lagi.
7: Kegiatan kampanye dan pergerakan masyarakat untuk hidup sehat menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Warga berharap pemeriksaan dengan melibatkan dokter spesialis dapat terus dilakukan secara rutin dan menjangkau lebih banyak Ohoy. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Dan saudara, informasi dari Bumi Larul Ngabal, ya. RRI Tual telah menyampaikan informasinya untuk kita. Terima kasih untuk rekan Irene dan teman-teman di sana. Baik, dan sampai lagi kita di informasi yang terakhir, tentunya dari RRI Ambon. Dari Ambon, Wali Kota Ambon mendorong Jukulele menjadi identitas budaya kota. Informasi ini akan dihadirkan reporter kami, Rauda Autana.
10: Wali Kota Ambon Budi Winwatimena mendorong pelestarian dan pengembangan musik Jukulele sebagai bagian dari identitas budaya Kota Ambon. Hal itu disampaikan Watimena saat membuka Grand Final Lomba Jukulele tingkat Kota Ambon dan berangkat memeriahkan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon yang berlangsung di Taman Patimura Kota Ambon. Watimena mengatakan Jukulele merupakan salah satu musik tradisional yang telah tumbuh dan juga berkembang di tengah masyarakat Kota Ambon. Karena itu keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan. dilestarikan oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, status Ambon sebagai kota musik dunia yang ditetapkan UNESCO membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan ekosistem musik di daerah. Predikat tersebut harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis musik sekaligus melibatkan seluruh masyarakat. Mengusung tema Jukulele Parsamua Ambon for Dunia, Watimena menilai jukulele tidak sekedar menjadi alat musik, namun juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat serta memperkuat identitas kota Ambon. Dirinya juga berharap pengembangan jukulele ke depan tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seni dan hiburan, namun dapat menjadi bagian dari jiwa dan semangat masyarakat dalam membangun kota Ambon. Semangat tersebut turut terlihat dari penampilan para peserta dalam Grand Final Lomba Jukulele Tingkat Kota Ambon.
11: Jukulele merupakan salah satu musik tradisional yang tumbuh dan berkembang di kota Ambon. Musik tradisional ini menggambarkan identitas kita sebagai orang-orang Ambon. Karena itu tanggung jawab kita bersama adalah terus menjaga, melestarikan, membudayakannya supaya jukulele menjadi bagian penting dari upaya kita bersama untuk menghidupkan identitas budaya lokal kita sebagai akar dari budaya nasional. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sisi yang lain, Kota Ambon diakui sebagai kota musik dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini tidak saja membanggakan kita sebagai orang Ambon, tapi ada tanggung jawab besar kita untuk memastikan bahwa pengakuan itu tidak sekedar pengakuan yang biasa-biasa saja.
10: Salah satu peserta yang mencatat prestasi adalah Hutu Hena Pois yang berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam ajang tersebut. Selain prestasi Hutu Hena Pois, Kecamatan Siribo juga berhasil meraih predikat juara umum dalam lomba jukulele tersebut. Watimena berharap capaian itu dapat menjadi motivasi bagi para pelaku seni, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan musik jukulele dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Kota Ambon. Ia bahkan menargetkan pelaksanaan lomba jukulele tahun depan dapat dikembangkan lebih besar dengan melibatkan pemain dalam jumlah yang lebih banyak. Target tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Ambon sebagai kota musik dunia, sekaligus membawa musik jukulele Ambon dikenal lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk diketahui, Grand Final Lomba Jukulele Tingkat Kota Ambon dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, diikuti oleh 15 peserta yang merupakan perwakilan juara 1, 2, dan juara 3 dari 5 kecamatan di Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.

0: Dan saudara, demikian lengkaplah sudah informasi-informasi yang kami hadirkan mengisi Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Maluku Maluku Utara edisi Rabu 2 September 2026 hari ini. Saya TSD Kok sebelum berpisah dari ruang negara Anda kembali mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara untuk informasi yang sudah dihadirkan saat ini. Akhirnya mewakili kru yang bertugas yang ini dari Pro 1 RR Ambon, saya ucapkan selamat siang, salam sehat untuk kita semua, tetap semangat dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi selanjutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.
1: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami hadirkan untuk Anda Dinamika Maluku Sore edisi Rabu 2 September 2026.
2: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan Bina dan SDM ya. Pertamina akan masuk untuk mengelola blok Bina ya. Jadi kan di SPT kita punya 4 blok ya. 2 blok yang sudah eksploitasi, 2 blok yang baru eksplorasi. Yang baru eksplorasi ini blok East Seram.
1: Kita meluncing. Jadi tanggal 7 September nanti mudah-mudahan Pak Wakil Menteri Kesehatan hadir dalam kota.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku selengkapnya Rabu 2 September 2026. Baik, pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Kodam 15 Patimura menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Penyerahan bantuan ini dipantau langsung oleh Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto secara virtual dari Ambon. Pangdam menegaskan bahwa dukungan ini merupakan wujud empati dan kepedulian prajurit TNI untuk meringankan beban warga yang sedang tertimpa musibah. Bantuan logistik yang dikirimkan mencakup berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan harian, mulai dari 2 ton beras, ratusan dus air mineral, biskuit, mie instan hingga minyak goreng, obat-obatan dan mainan anak-anak. Seluruh bantuan tersebut didistribusikan langsung ke titik pengungsian di Posko Golo Cenggo, Kabupaten Manggarai, serta Posko Satar Pedut di Kabupaten Manggarai Timur. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh pejabat BNPB Kodim setempat dan para pengungsi. Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB, Brigjen TNI Muhammad Arif Hidayat, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas aksi nyata Kodam 15 Patimura yang memastikan logistik ini akan segera disalurkan agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Pendengar, Kementerian Hukum menggelar analisis evaluasi dampak kebijakan terkait implementasi Permenkumham nomor 16 tahun 2021 tentang Majelis Pengawas Notaris. Evaluasi yang diikuti seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia ini menyoroti sejumlah kendala utama seperti keterbatasan anggaran, minimnya sarana infrastruktur, hingga pengelolaan ruang penyimpanan arsip negara yang belum optimal di tingkat daerah. Diskusi yang menghadirkan jajaran Direktorat Jenderal AHU dan akademisi ini merekomendasikan langkah pembenahan secara bertahap. Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada penguatan regulasi Sekretaris Majelis Pengawasan Daerah atau MPD dan penyusunan SOP nasional. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah mendorong integrasi sistem informasi MPD serta pembentukan kelembagaan yang lebih mandiri dan terpadu. Bagi Kanwil Kemenku Maluku, hasil evaluasi ini penting untuk memperkuat tata kelola pengawasan notaris di wilayahnya. Data serta temuan dari daerah nantinya diserahkan ke Badan Strategi Kebijakan Hukum sebagai bahan penyusunan regulasi pengawasan notaris yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pendengar, cek kesehatan gratis oleh Pemda Maluku Tenggara menghadirkan dokter spesialis di Ohoi Dun Wahan, Kecamatan Kei Kecil, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara langsung tanpa harus bepergian jauh. Laporan Irine Hari Cahyani.
3: Warga menyambut baik layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar dalam kegiatan kampanye dan pergerakan masyarakat untuk hidup sehat di Ohoi Dunwahan, Kecamatan Kekecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini menghadirkan dokter spesialis anak dan dokter spesialis telinga hidung tenggorokan atau THT untuk memberikan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu warga Ohoi Dunwahan, Nurdiana Warbal, membawa anaknya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan karena mengalami batuk dan pilek. Nurdiana mengaku senang karena dapat memeriksakan anaknya secara langsung kepada dokter spesialis di wilayah tempat tinggalnya. Nurdiana mengatakan selama ini pemeriksaan kesehatan dilakukan di puskesmas. Ia berharap layanan pemeriksaan yang menghadirkan dokter spesialis seperti ini dapat kembali dilaksanakan sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan pemeriksaan.
4: Iya, insya Allah kalau bisa adakan kegiatan seperti ini terus biar bisa periksa, biar nggak jauh. Ya perlu ada juga di puskesmas biar ke puskesmas sudah ada dokter THT di puskesmas. Ya kalau dokter gigi kan di puskesmas sudah ada, tapi yang belum ada kan dokter THT. Jadi harapannya dokter THT kalau bisa ada di puskesmas juga.
3: Nurdiana juga berharap dokter spesialis telinga hidung tenggorokan atau THT dapat tersedia di puskesmas. Menurutnya, keberadaan dokter THT di puskesmas akan memudahkan masyarakat membutuhkan pemeriksaan tanpa harus pergi ke tempat lain. Tanggapan serupa disampaikan warga Ohaider Town, Samuel Faubun. Ia membawa anaknya yang masih berusia 10 bulan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sekaligus mengurus proses rujukan untuk penanganan lebih lanjut di Ambon. Samuel mengatakan proses rujukan dilakukan melalui fasilitas kesehatan secara berjenjang dan direncanakan menggunakan BPJS Kesehatan. Ia berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan termasuk untuk penanganan lanjutan di luar daerah.
5: Sangat luar biasa, ya, membantu masyarakat langsung, secara langsung, terkait kesehatan dan penindakan lanjutan, termasuk ke, seperti kami mau rujukan ke Ambon ini, sakit hidrosefalus, nanti menggunakan namanya BPJS Kesehatan, dari puskesmas ke rumah sakit umum, baru rumah sakit umum ke rumah sakit Lemena Ambon, tapi semuanya masih diproses, soalnya anak belum ada BPJS, sudah dari pemerintah daerah, semua sekali ultimatum dari bupati untuk semua pihak membantu ke depan, semakin baik pemerintah daerah memperhatikan masyarakat seperti begini, sehingga masyarakat tidak susah lagi.
3: Kegiatan kampanye dan pergerakan masyarakat untuk hidup sehat menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Warga berharap pemeriksaan dengan melibatkan dokter spesialis dapat terus dilakukan secara rutin dan menjangkau lebih banyak Ohoy. Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Masohi menyerahkan santunan jaminan kematian senilai total Rp294 juta rupiah kepada 7 ahli waris peserta di Kabupaten Seram bagian timur. Penyerahan santunan secara simbolis sebesar Rp42 juta rupiah untuk tiap ahli waris ini berlangsung saat upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Bula. Penyerahan ini menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi keluarga pekerja yang ditinggalkan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Masohi Irham Hasim menegaskan bahwa kemerdekaan sejati mencakup kepastian perlindungan atas risiko sosial ekonomi saat bekerja. Menurutnya, santunan yang diberikan menunjukkan manfaat nyata program jaminan sosial. Pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Seram bagian timur demi memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial di wilayah tersebut. Perlindungan ini difokuskan baik untuk pekerja formal maupun pekerja informal seperti petani, nelayan, dan pedagang. Irham turut mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Seram bagian timur dan berharap kesadaran pemberi kerja maupun masyarakat terus meningkat sehingga seluruh pekerja di bumi Itawo Tunusa dapat bekerja dengan sejahtera tanpa rasa cemas. Pendengar, aksi donor darah dan cek kesehatan gratis meriahkan RRI Fest 2026 jelang Hari Radio ke-81 di Ambon. Laporan Lina Tehupuring.
6: Donor darah dan cek kesehatan gratis CKG kolaborasi RRI Ambon bersama PMI Kota Ambon dan Rumah Sakit Siloam turut memeriahkan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kegiatan tersebut menjadi momentum RRI untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat. Kepala Stasiun Kepsta RRI Ambon, Yani Peter Latuheru, mengatakan donor darah merupakan salah satu kegiatan sosial yang memiliki nilai kemanusiaan. Melalui kegiatan tersebut, RRI ingin menunjukkan kepedulian terhadap sesama sekaligus membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Selain kegiatan sosial, RRI Fest 2026 juga dirangkai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, diantaranya UMKM, pentas seni, talk show, serta sejumlah kegiatan lainnya yang dirancang untuk semakin mempererat hubungan RRI dengan publik. Dijelaskan, seluruh rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan RRI lebih dekat kepada masyarakat sekaligus membuka ruang keterlibatan publik. RRI ingin memastikan keberadaannya tidak hanya sebagai lembaga penyiaran, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
7: Itu semuanya bertujuan untuk lebih mendekatkan RRI kepada masyarakat. Bagaimana mempublikasikan RRI ini kepada khalayak dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini.
6: Ia berharap masyarakat dapat terus mengedepankan RRI sebagai sumber informasi yang terpercaya, termasuk dalam memperoleh berbagai informasi dan layanan publik. Kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat peran RRI di tengah perkembangan kebutuhan informasi yang semakin dinamis. Sementara bagi seluruh pegawai, Kepsta Yani meminta agar momentum Hari Radio ke-81 menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja dan disiplin. Ia juga menekankan pentingnya integritas, moralitas, serta etos kerja yang tinggi sebagai fondasi dalam menjalankan tugas dan menghadapi pengembangan kompetensi ke depan. Demikian Lina Tehukuring melaporkan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas Binaya di lepas pantai Pulau Seram, Maluku. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri menyampaikan bahwa industri migas memiliki banyak peluang pekerjaan yang dapat memfasilitasi pelaku usaha daerah. Ia menegaskan agar perusahaan daerah diberi ruang dan peluang tersebut dipetakan sejak awal bersama operator. Fahri menekankan bahwa keberadaan industri migas harus membawa manfaat ekonomi secara luas bagi masyarakat, tidak sebatas penerimaan dana bagi hasil. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat dan pengusaha lokal tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri saat aktivitas migas berkembang. Hal ini ia sampaikan langsung di Bula. Lebih lanjut, Fahri berharap pola keterlibatan daerah pada pengelolaan blok Binaya kali ini bisa jauh lebih maksimal ketimbang dua blok migas yang dikelola sebelumnya. Langkah ini diharapkan mampu mengenjot perekonomian daerah sekaligus mendukung target peningkatan produksi migas secara nasional. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian sengketa hak atas lahan kawasan PT Marco di Sofifi yang disiapkan untuk pembangunan Kodam Kieraha. Laporan Wahyudi Yahya.
1: Merasa mengklaim itu untuk mempersiapkan segala bukti-buktinya untuk bisa dilakukan pembayaran.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian persoalan hak atas lahan kawasan ex-PT Darko di Sofifi yang disiapkan untuk pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Kodam Kieraha. Pemerintah daerah meminta pihak-pihak yang mengklaim lahan tersebut menyiapkan bukti hak keperdataan yang sah sebelum proses pengadaan tanah dilanjutkan. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsunya Abdul Qadir mengatakan, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan perwakilan masyarakat pengklaim lahan dan PT Darko. Rapat tersebut berlangsung di VIP Pemerintah Daerah Bandara Sultan Babula Ternate Selasa 1 September 2026.
1: Jadi kita ini melaksanakan rapat dengan seluruh instansi terkait yang merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang merekomendasikan kita sudah bertemu dengan pemilik mengklaim dari masyarakat maupun perwakilan dari PT Darko.
2: Samsudin mengatakan pemerintah bersama instansi terkait sepakat segera menindaklanjuti proses pengadaan tanah skala besar untuk pembangunan fasilitas pertahanan di Sofifi. Menurut mantan pejabat gubernur Maluku Utara ini, pihak pertanahan menyatakan siap mendukung proses tersebut sepanjang seluruh tahapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai ketentuan. Kejaksaan dan kepolisian juga dilibatkan dalam pembahasan untuk mencari jalan keluar atas persoalan klaim lahan yang hingga kini masih belum menemukan titik temu. Samsudi menegaskan, pihak yang mengklaim lahan tetap diberikan ruang untuk membuktikan haknya secara penuh.
1: Meskipun kepada pihak-pihak yang merasa mengklaim itu untuk mempersiapkan segala bukti-buktinya untuk bisa dilakukan pembayaran. Karena sampai saat ini kan juga sama-sama masih mengklaim.
2: Ia menjelaskan, mekanisme penyelesaian nantinya akan disesuaikan dengan status dan bukti kepemilikan yang diajukan masing-masing pihak. Jika persoalan klaim belum dapat diselesaikan melalui proses administrasi, pemerintah membuka kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian. Namun, apabila diperlukan, penetapan hak atas tanah akan diserahkan melalui proses pengadilan. Oleh karena itu, Samsudin berharap persoalan lahan tersebut dapat segera dituntaskan, sehingga rencana pembangunan Kodam Kieraha di Sofifi dapat berjalan sesuai tahapan yang telah disiapkan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Hukum menggelar analisis evaluasi dampak kebijakan terkait implementasi Permenkumham nomor 16 tahun 2021 tentang Majelis Pengawas Notaris. Evaluasi yang diikuti seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia ini menyoroti sejumlah kendala utama seperti keterbatasan anggaran, minimnya sarana infrastruktur, hingga pengelolaan ruang penyimpanan arsip negara yang belum optimal di tingkat daerah. Diskusi yang menghadirkan jajaran Direktorat Jenderal AHU dan akademisi ini merekomendasikan langkah pembenahan secara bertahap. Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada penguatan regulasi Sekretariat Majelis Pengawas Daerah atau MPD dan penyusunan SOP nasional. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah mendorong integrasi sistem informasi MPD serta pembentukan kelembagaan yang lebih mandiri dan terpadu. Bagi Kanwil Kemenku Maluku, hasil evaluasi ini penting untuk memperkuat tata kelola pengawasan notaris di wilayahnya. Data serta temuan dari daerah nantinya diserahkan ke Badan Strategi Kebijakan Hukum sebagai bahan penyusunan regulasi pengawasan notaris yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pendengar, cek kesehatan gratis oleh Pemda Maluku Tenggara menghadirkan dokter spesialis di Ohoi Dun Wahan, Kecamatan Kei Kecil, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan secara langsung tanpa harus bepergian jauh. Laporan Irene Cahyani. Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Masohi menyerahkan santunan jaminan kematian senilai total Rp294 juta kepada 7 ahli waris peserta di Kabupaten Seram bagian timur. Penyerahan santunan secara simbolis sebesar Rp42 juta untuk tiap ahli waris ini berlangsung saat upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Bula. Pendengar, kami lanjutkan untuk Anda dinamika Maluku siang ini. Sopir truk angkutan barang dan ekspedisi di Kota Ambon harus mengelus dada demi mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar. Mereka rela memarkirkan kendaraan dan mengantre hingga berjam-jam di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Antrian panjang kendaraan besar ini bahkan meluber ke badan jalan utama di hampir seluruh SPBU Kota Ambon, seperti kawasan Kebun Cengkeh dan Transit Paso. Salah satu sopir truk Baruli mengaku harus menunggu lebih dari 1 jam karena pergerakan antrean yang sangat lambat. Para sopir memilih bertahan mengantre solar subsidi ketimbang membeli dex light yang harganya jauh lebih mahal. Mereka terpaksa bersabar agar bisa terus beroperasi mengangkut muatan barang. Kondisi sulitnya pengisian solar ini diakui para sopir sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Mereka tidak mengetahui pasti penyebab kelangkaan tersebut dan berharap pasokan solar subsidi segera kembali normal tanpa ada kelangkaan berkepanjangan. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan warung telekomunikasi khusus. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai Kecamatan Seram Utara menggelar inspeksi mendadak atau sidak dan pengawasan ketat pada fasilitas warung telekomunikasi khusus Wartelsus. Langkah tegas dan preventif ini dilakukan guna mengantisipasi hal-hal negatif seperti potensi penyalahgunaan saluran komunikasi, penipuan maupun gangguan keamanan dan ketertiban atau kantip di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 3 Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan sidak yang dilakukan secara menyeluruh terhadap perangkat dan alur penggunaan Wartelsus ini menjadi bukti komitmen Lapas Wahai dalam menjaga integritas layanan komunikasi resmi. Meski pengawasan dijalankan secara ketat, Lapas Wahai tetap mengedepankan sisi humanis agar fasilitas tersebut terus berfungsi optimal sebagai jembatan pembina hubungan psikologis antara warga binaan dan keluarga tercinta di rumah. Tersi merincikan bahwa sidak berkala di area Wartelsus merupakan langkah kontrol mutlak demi stabilitas dan ketertiban. Di lapangan, pelaksanaan sidak dan pengawasan melekat saat sesi komunikasi berlangsung dijalankan secara cermat oleh regu pengamanan. Di balik ketegasan pengawasan dan sidak yang dilakukan, keberadaan Wartelsus memiliki peran penting dalam menjaga kondisi emosional warga binaan melalui pendekatan humanis.
4: Di hari ini satu di Lapas Wahai itu 30 orang, dipresentasikan kurang lebih sudah over kapasitas 3%. Tersedia di sana itu selain gedung perkantoran tentunya, kamar dan blok hunian warga, kemudian fasilitas peribadatan, gereja, dapur, dan pada awal kami bertugas di sana, saya bertugas di sana, 1 tahun itu kami coba membangun bengkel kerja sekitar ya 2x3 meter, kemudian kita bangun instalasi hidroponik itu pun sempit.
3: Dengan perpaduan ketegasan kontrol keamanan melalui sidak dan pendekatan humanis dalam memenuhi kebutuhan emosional warga binaan, Lapas Wahai optimis dapat mewujudkan iklim pemasyarakatan yang aman, kondusif, dan berorientasi pada pembinaan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Pertamina Hulu Energi akan segera memulai kegiatan eksplorasi migas di Blok Binaya yang berada di lepas pantai Pulau Seram. Laporan Hasrul Adi.
5: PT Pertamina Hulu Energi mulai melakukan eksplorasi di wilayah kerja Binaya yang mencakup kawasan lepas pantai Pulau Seram, Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mendorong agar aktivitas tersebut membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, pemerintah daerah telah meminta Dinas Tenaga Kerja mulai berkoordinasi dengan operator untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang akan digunakan dalam kegiatan migas tersebut. Pernyataan itu disampaikan Fahri setelah bertemu dengan pihak Pertamina Hulu Energi Binaya dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di kantor Bupati Seram Bagian Timur Selasa pagi. Menurut Fahri, pemetaan kebutuhan tenaga kerja penting dilakukan sejak awal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyiapkan pelatihan bagi putra-putri daerah agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri migas.
6: Pertemuan dengan Pertamina dan SDM ya, Pertamina akan masuk untuk mengelola blok Binaya. Jadi kan di SPT kita punya 4 blok ya, 2 blok yang sudah eksploitasi, 2 blok yang baru eksplorasi. Yang baru eksplorasi ini blok East Seram, blok Seram Timur itu yang ditangani oleh Balam. Nah kalau blok Binaya ini yang oleh Pertamina, jadi mereka datang soal. Karena mereka akan masuk dan mereka sudah sampaikan banyak catatan terkait dengan 2 blok sebelumnya, ya, apa yang mesti mereka perhatikan, kepentingan daerah, kepentingan rekrutmen terhadap anak-anak daerah sebagai tenaga kerja. Dan dari sekarang kita sudah minta ke Dinas Tenaga Kerja untuk ngobrol dengan Balam dan dengan Pertamina terkait dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja pada bidang dengan kualifikasi apa saja, supaya pemerintah daerah bisa menyiapkan pelatihan untuk anak-anak daerah dari sekarang. Jadi begitu mereka akan merekrut, kita anak-anak daerah sudah siap. Jadi sebisa mungkin banyak anak daerah yang dilibatkan.
5: Tak hanya tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga mendorong agar pengusaha lokal diberi kesempatan terlibat dalam berbagai kegiatan pendukung pengelolaan Blok Binaya. Fahri mengatakan industri minyak dan gas memiliki banyak jenis pekerjaan yang berpotensi dikerjakan oleh pelaku usaha di daerah. Karena itu, peluang tersebut diharapkan dapat dipetakan sejak awal bersama operator. Fahri juga berharap perusahaan daerah dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan terkait pengelolaan blok migas tersebut. Menurutnya, manfaat ekonomi dari keberadaan industri migas di daerah seharusnya tidak berhenti pada penerimaan dana bagi hasil atau DBH. Dia berharap pola keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan blok Binaya dapat lebih maksimal dibandingkan pengelolaan blok migas sebelumnya.
6: Soal juga keterlibatan kawan-kawan pengusaha lokal, gitu kan? Itu juga saya minta untuk diberi ruang. Kan ada banyak, kalau minyak dikelola itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-share dengan pengusaha-pengusaha lokal. Kalau bisa itu juga dari sekarang direncanakan, termasuk juga dengan perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah juga kalau bisa juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan sehingga daerah juga mendapatkan manfaat lebih dari sekedar hanya pasif dan menunggu DBH. DBH ini kan kita cuma menunggu, tidak bisa bicara banyak.
5: Sementara itu, Project Manager PT Pertamina Hulu Energi Binaya Neni Herawati mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat memulai kegiatan eksplorasi untuk mencari potensi minyak dan gas di wilayah lepas pantai Pulau Seram. Neni mengatakan pihaknya juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi. Berdasarkan kajian perusahaan, Pertamina Hulu Energi Binaya menargetkan produksi minyak dari wilayah lepas pantai Seram dapat dimulai pada tahun 2036 mendatang.
7: Kita nanti dalam waktu dekat ini kita sudah mulai melakukan kegiatan eksplorasi. Bisa dibilang sebenarnya kegiatan eksplorasi ini tentunya untuk mengurangi risiko kegagalan kita ya, untuk mencari potensi minyak dan gas di area lepas pantai di Seram. Artinya masih ada ketidakpastian di sini. Dalam kesempatan kali ini kami melakukan kunjungan kehormatan ke Pak Bupati untuk meminta dukungan juga. Selain kajian kami, dan nanti insya Allah nanti kita targetkan di tahun 2036 nanti kita di area lepas pantai sekarang ini bisa memproduksi minyak, kita bisa menambah produksi yang signifikan sekitar 95.000 sampai 100.000 barel.
5: Pertamina Hulu Energi Binaya sendiri merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi yang menjadi operator wilayah kerja Binaya yang mencakup kawasan lepas pantai Pulau Seram, Provinsi Maluku. Adapun Blok Binaya diperkirakan memiliki potensi sumber daya migas yang besar. Data yang disampaikan menyebutkan potensi tersebut mencapai sekitar 6,7 miliar barel minyak dan 15 triliun kaki kubik gas alam. Dengan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berharap pengelolaan Blok Binaya tidak hanya meningkatkan produksi minyak dan gas nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Hasrul Adi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Ambon memastikan rumah sakit tipe D di negeri Hutomori belum diresmikan, melainkan akan diluncing pada 7 September 2020, bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT Kota Ambon. Laporan Rauda Utana.
8: Pemerintah Kota Ambon memastikan rumah sakit tipe D di negeri Hutomori belum diresmikan, melainkan akan diluncing pada 7 September 2026 bertepatan dengan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Wali Kota Ambon Badawin Watimena mengatakan, launching tersebut menandai peningkatan status fasilitas kesehatan di Hutomori dari sebelumnya puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit tipe D. Dalam momentum tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dijadwalkan hadir. Pemerintah Kota Ambon juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk menyampaikan usulan pembangunan rumah sakit tipe C milik pemerintah kota. Menurut Wali Kota, kebutuhan akan rumah sakit daerah menjadi perhatian penting karena hingga saat ini, Kota Ambon menjadi satu-satunya daerah di Maluku yang belum memiliki rumah sakit milik pemerintah daerah.
9: Ya, kita meluncing. Jadi tanggal 7 September nanti, mudah-mudahan Pak Wakil Menteri Kesehatan hadir dalam HUT Kota, kita meluncing rumah sakit tipe D di Rumah Sakit Hutomori, ya, karena kita tingkatkan status dari puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit tipe D. Sekaligus saya akan meminta Kementerian Kesehatan untuk membangun rumah sakit tipe C pemerintah Kota Ambon, karena dari daerah kabupaten kota se-Indonesia, Ambon termasuk yang belum punya rumah sakit daerah. Semua sudah, semua kabupaten kota di selain Kota Ambon, di Maluku semua punya rumah sakit daerah, cuman Kota Ambon saja yang tidak punya. Dan ini yang sementara kita perjuangkan supaya paling tidak dia bisa menjadi tempat untuk melayani warga Kota Ambon, tetapi juga bisa menentangkan PAD bagi pemerintah kota.
8: Wali Kota mengatakan, pembangunan rumah sakit daerah diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Ambon, namun juga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah Kota Ambon saat ini tengah mengupayakan ketersediaan lahan. Pemerintah Negeri Hutomori telah menyatakan kesediaannya menghibahkan lahan seluas 3 hektar untuk pembangunan rumah sakit PC. Namun lahan tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Ambon selanjutnya akan memproses hibah lahan tersebut agar dapat memenuhi aspek legalitas dan juga menjadi aset pemerintah daerah. Rauda Utana melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku sore ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Pertamina Hulu Energi akan segera memulai kegiatan eksplorasi migas di Blok Binaya yang berada di lapas pantai Pulau Seram. Pemerintah Kota Ambon memastikan rumah sakit tipe D di negeri Hutomori belum diresmikan, melainkan akan diluncing pada 7 September 2026, bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT Kota Ambon. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir

Sang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Bode Winwati Mena mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi kemarau yang berlangsung berkepanjangan di Kota Ambon. Himbauan tersebut disampaikan Bode Win kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi yang dapat muncul akibat kondisi cuaca kering. Melalui pesannya kepada warga, Bode Win meminta masyarakat tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga ikut menjaga lingkungan di tengah kondisi kemarau. Ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, termasuk menghindari tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran maupun gangguan lainnya selama musim kemarau. Bode Win berharap seluruh warga Kota Ambon dapat tetap tenang, saling mengingatkan serta bersama-sama menjaga keamanan dan lingkungan di tengah kondisi cuaca yang berlangsung.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Ya baik, pendengar, demikian tadi di pukul 16 tepat kami langsung hadirkan program informasi Cek Fakta, dan tentunya masih bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Baru di menit kedua dari pukul 16 waktu Indonesia Timur saat ini. Dan kami masih tetap ada temani Anda di program Maluku sore ini. Selanjutnya pendengar, kami segera hadirkan paket acara kami, yaitu siaran podcast merupakan siaran tunda kerjasama antara LKBN Antara dan RRI. Dan untuk hari ini di Rabu 2 September 2026, podcast siaran tunda LKBN Antara ini akan hadirkan dengan judul dengan topik Komcat. Nah, pendengar, kita ikuti segera acara podcast tersebut.

0: Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU.
1: Siap,
0: ya Mas Diki.
1: Kementerian PU, Mbak.
0: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
1: Boleh izin saya buka helm?
0: Boleh.
1: Siap Mas, saya izin buka helm dulu ya.
0: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih, kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
1: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
0: Jadi, 2020 ya?
1: Betul, 2020.
0: 6
1: jadi
0: tahun
1: 6
0: yang
1: tahun
0: lalu.
1: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
0: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
1: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
0: 96 berarti kalangan milenial ya, kita
1: mepet
0: sama
1: Gen
0: lah ya.
1: Z, Mbak.
0: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
1: betul,
0: ya Mas,
1: betul.
0: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
1: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
0: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya.
1: Betul.
0: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
1: Siap,
0: ya?
1: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes seleksi jasmani, okay, keselamataan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi yang
0: seleksi
1: mana
0: psikologi juga ada ya.
1: Betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
0: Ada sistem CAT, ada sistem juga. CAT, jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya. Betul. Sudah ada saringan gitu. Nah untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara
1: di
0: ya?
1: Di Matra Udara,
0: di Halim ini kan? Di Halim. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
1: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Mm-hmm. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
0: Oke, okay. Apakah itu mungkin apa ya, berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
1: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
0: Betul.
1: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih Mbak.
0: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
1: Betul.
0: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
1: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, kita kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
0: Betul.
1: Nah, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
0: Iya ya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
1: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
0: Jadi dan tanpa suruhan.
1: Betul,
0: gitu ya?
1: Tanpa suruhan, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja, kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
0: Seorang pemimpin, nah kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
1: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya di dalam satu kegiatan ini. Ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
0: Oke.
1: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya.
0: Iya.
1: Karena ya kami di kehidupan sipil
0: betul.
1: Ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi,
0: jadi sudah diatur gitu
1: betul,
0: ya segala kegiatan dari bangun tidur sampai
1: tidur
0: kembali
1: lagi,
0: gitu kan betul. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
1: siswa.
0: Oke, yang tadi tugasnya adalah
1: mendisiplinkan
0: siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya.
1: Betul.
0: Seperti apa sih cerita di balik itu?
1: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
0: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi ya kan. Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, betul. Dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
0: Oke, berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
1: Setengah empat
0: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
1: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus ibadah, kemudian tidur lagi untuk
0: persiapan. Berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
1: Jam 7.
0: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
1: senam.
0: Apa?
1: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
0: Iya.
1: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
0: Oke.
1: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
0: Oke, apel pagi berarti sekitar jam
1: apel pagi itu sekitar ya? Jam 6.30 sampai jam 7
0: justru. Betul. Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang
1: untuk
0: dikoncat?
1: Asupan nutrisi kebetulan karena ini di pus bahasa dan terima kasih juga kepada teman-teman di pus bahasa, komandan pus bahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa, jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa.
0: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
1: harian,
0: kita
1: betul.
0: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
1: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
0: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
1: Betul,
0: nah
1: betul.
0: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
1: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
0: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya?
1: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
0: Seperti apa tuh Mas?
1: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
0: Betul, leadership
1: betul.
0: Gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
0: Wow.
1: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa? Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa? Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap,
0: betul.
1: Responsif, dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
0: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter
1: betul,
0: juga
1: betul.
0: Gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi Mas?
1: Kalau selain itu ada banyak latihan sih Mbak, karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ada oh, ada latihan ada. Belajar mengajar
1: ada
0: juga.
1: Ada kegiatan belajar mengajar.
0: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
1: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
0: Oke.
1: Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
0: Oke.
1: Pelatih. Yeah. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
0: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
1: Betul.
0: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
1: Kalau di sini juga kami kebetulan ada ya, ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
0: Okay.
1: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
0: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya Mas ya?
1: Betul, betul, latihan survival.
0: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
1: kalau
0: apa?
1: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa ponco, ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
0: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
1: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
0: dari mulai
1: nyari makanannya,
0: sumber makanannya, betul, sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh Mas?
1: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
0: Percaya diri,
1: percaya
0: penting
1: diri.
0: Banget sih,
1: betul,
0: itu Mas,
1: betul.
0: Penting banget.
1: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
0: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
1: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya betul,
1: dijalani.
0: Betul. Kekuatan ototnya udah gak usah diragukan gitu lah ya.
1: Insya Allah begitu. Kalau mental ya, pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
0: Berbeda.
1: Ya, dengan sipil, betul.
0: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu, Mas?
1: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman, Mbak. Punya banyak teman dari lintas organisasi gitu
0: Betul,
1: kan.
0: betul, betul.
1: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ke tempat kerja masing-masing, ketika kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsat kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau,
0: betul.
1: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
0: Wah, seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih, Mas, sebenarnya?
1: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
0: Wah, tas
1: sebesar ini
0: dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
1: Betul, betul.
0: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
1: Betul, dibawa.
0: Wah,
1: setiap hari.
0: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
1: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
0: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
1: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda
0: alas tidur,
1: untuk alas tidur
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
1: Terus,
0: Mas?
1: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
0: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa
1: ini
0: kilo kira-kira?
1: Sekitar 10 kilo lah.
0: 10 kilo. Perempuan laki sama?
1: Perempuan laki-laki sama semua.
0: Wow.
1: Ini ada.
0: Ini untuk
1: ransel serbu.
0: Oh, ini untuk ransel serbu.
1: Betul. Untuk
0: berarti itu nanti akan diisi kompartemennya akan diisi-isi
1: betul,
0: dengan
1: betul.
0: Senjata gitu.
1: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
0: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi?
1: Lanjut.
0: Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
1: Kita ada kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka, sebentar ini agak talinya.
0: Oke.
1: Ada
0: ini, oh ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas, P3K, alat makan. Menarik. Oh ini jangan-jangan yang buat dimasak.
1: Betul, betul, tadi. Betul, karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam
0: agak gosong ya Mas.
1: Siap.
0: Oh itu ininya dong, ransumnya.
1: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
0: Oh itu kompor. Okay.
1: Nah, kemudian ini ada parafin.
0: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
1: Semua anggota wajib membawa.
0: Oke. Okay. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
1: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
0: Masak kebutuhan sendiri.
1: Betul,
0: betul, betul. Wah, sudah Mas. Ada lagi?
1: Kalau lainnya ini ada
0: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
1: Nggak boleh ketinggalan. Ya. Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
0: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang mau Mas buka?
1: Karena
0: botol minum.
1: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya
0: tapi,
1: ini ditenteng tiap hari.
0: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter Mas?
1: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
0: Itu 1 liter, liter ya?
1: Padahal
0: betul.
1: Ukurannya terlihat
0: agak
1: kecil kan?
0: Ya, agak
1: terlihat
0: kecil,
1: compact, tapi ini cukup untuk 1 liter.
0: Betul. Tapi banyak,
1: banyak
0: ya Mas?
1: Banyak.
0: Wah, menarik, menarik, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya? Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara? terhadap sosok TNI gitu?
1: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada. Bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
0: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama betul. Gitu kan.
1: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
0: jaga
1: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit.
0: Nah,
1: yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
0: Harmonis sekali
1: betul,
0: sih Mas.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah enggak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara atau mungkin background keluarga deh ada enggak sosok tentara di keluarga?
1: Kalau background enggak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya, pandangan saya terhadap tentara oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
0: Betul.
1: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya, termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
0: Betul.
1: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif? Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
0: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
1: Betul,
0: Mas ya.
1: Betul.
0: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
1: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya nggak tahu informasi ini dari awal.
0: Betul. Menarik.
1: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya oh kayaknya menarik nih buat saya kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya tapi
0: dari 2021,
1: ya, betul, dari 2021.
0: Gitu ya kan tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung betul, di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya seperti apa tuh Mas?
1: Kalau skill tentunya banyak ya banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan. Kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya, Mbak.
0: Terakhir nih, Mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
1: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya, Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah, kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami, ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih, Mbak.
0: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga, salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
1: Betul, Mbak.
0: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih, Mas, ikutan. Padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
1: Banyak juga
0: cewek,
1: Mbak. Makanya boleh ikut, Mbak, nanti di gelombang kedua, Mbak.
0: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya, Mas ya. Terima kasih banyak, Mas Vicky, sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

0: pesan soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katul sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katul pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, pasti dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Oh, sini paling malah nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin posnya, adiks.
0: Kaks pun pos nih lain, dekat yang tiang listrik nih. Sini bisa geser-geser dikit kan?
1: Sengaja tampil, adiks.
0: Iya, Kaks. Pelan bilang.

0: Dan gue tetap potong pohon itu. Akan setahun tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tumbuh lama, Adix.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa ketong di pos nih kena lain.
1: Yuka, kalau begitu ketong potong akan saja.
0: Yukaks, daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, di tempat ruinya. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kaki!
1: Asik, kenapa nih?
0: Bahasa pakai bahasa. Tak bakar.
1: Eh, iya, Teng. Atau ada bakar-bakar nih? Usia ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks. Tapi sana.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka bakar sampah di bawah tiang listrik tuh?
1: Hehe, sorry, Adix. Lupa kasih mati.
0: Bahaya tuh, Kaks. Nanti akan buat pelindung kawat tak bakar. Bisa membahayakan kato.
1: Untung akan semati.
0: Ih, mau bawa apa ya? Macam angus kah?
1: Iya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
2: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: kamu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodo amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Monte Fanta, Rosa di RRI Ambon.
1: Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026 telah masuk zona hijau dan melampaui rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Kepala Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, hasil tersebut merupakan buah dari kerja bersama dan koordinasi lintas sektor. Penguatan pengelolaan pendapatan dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah. Ia menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi regional maupun nasional. Dukungan berbagai pihak juga berperan dalam menjaga peningkatan penerimaan daerah sepanjang tahun berjalan.
0: Sekian Cek Fakta.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta resiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita, maka hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memeras kelenjar dan mendorong ASI keluar dari payudara ibu.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

manfaat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Terus satu dari Yamon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di sore hari ini. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya doakan yang baik-baik saja. Dan pastinya selamat menjalankan aktivitas yang sedang menjalankan di sore hari ini, mungkin lembur. Atau yang lagi berangkat balik ke rumah ya, hati-hati di jalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

0: Situ.
1: Halo, selamat siang Mbak Dewi. Mbak, ini Dona Mbak. Klarifikasi nih. Apa sih cerita tentang
2: Next? Dewi dan Setia.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan

Ya, Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan informasi, pendengar informasi menarik untuk Anda. Mengenai Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya daya saing produk dalam negeri untuk mengisi pasar domestik. Ia menjelaskan daya saing diperlukan untuk mencegah masuknya barang yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri. Budi menyampaikan hal tersebut saat peluncuran cetak biru pengembangan sumber daya manusia perdagangan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan pengamanan pasar dalam negeri merupakan program pertama Kementerian Perdagangan. Dalam pengamanan pasar, Kemendag mengelola kebijakan impor dan mengikuti aturan trade remedies sesuai ketentuan World Trade Organization. Budi juga menekankan pentingnya peningkatan daya saing produk. Budi menegaskan daya saing tidak hanya diperlukan oleh PNS, tetapi juga oleh produk yang dihasilkan. Menurutnya, produk harus memiliki daya saing untuk mencegah masuknya barang yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: Wih, wih, tangan tangan kuat kuat, jangan lepas.
1: Cepat, Jim, tangkap.
2: Ini permainan apa sih? Seru banget.
0: Ini namanya lengkalileng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, kodong bikin lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Ha, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa berhawa rame-rame.
1: Yang ini bagian dari bagian. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
0: Mari katong main.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajar

Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setelah

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Ya, baik pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi menegaskan tidak mengajukan permintaan penghapusan atau takedown video terkait kasus penjompangan. Diketahui video tersebut telah beredar di ruang digital. Hal tersebut dikatakan pengendalian ruang digital Dijen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Safriansa Rosadi. Menurutnya, pemerintah tidak mengajukan takedown terhadap konten yang memuat fakta maupun informasi mengenai peristiwa tersebut. Ia menjelaskan secara teknik, kewenangan untuk melakukan takedown konten berada pada penyelenggara sistem elektronik atau PSE atau berasal dari platform digital yang bersangkutan. Menurut Syafri, setiap platform memiliki pedoman komunitas atau community guidelines, pedoman yang menjadi dasar dalam menentukan apakah sebuah konten dapat ditayangkan, dibatasi maupun dihapus.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ya, Prof. Satrio Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi, masih mengenai informasi menarik dari laman rri.co.id untuk Anda pendengar. Ini mengenai Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan dampak El Nino terhadap ketahanan pangan di tanah air. Kendati secara bersamaan, perusahaan menyalurkan bantuan beras untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Yang menjelaskan data dari Kementerian Pertanian, volume standing crop atau tanaman padi yang masih ada di sawah dan siap dipanen ini mencapai 10 hingga 15 juta ton. Selanjutnya, yang berada di sektor rumah tangga, hotel, restoran, dan kafe 10 juta dan ditambah dengan pasokan milik Bulog. Dengan demikian, total ketersediaan beras 25 juta ton dengan konsumsi secara nasional 22,5 juta ton. Ia memastikan pasokan aman apalagi akan ada panen raya di beberapa wilayah di Indonesia pada 27 Maret 2026.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

Ya, Pro Satya Riyamon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Informasi masih saya kasih informasi dari laman rri.co.id untuk Anda. Kali ini mengenai Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya daya saing produk dalam negeri untuk mengisi pasar domestik. Ia menjelaskan daya saing diperlukan untuk mencegah masuknya barang yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri. Budi menyampaikan hal tersebut saat peluncuran cetak biru pengembangan sumber daya manusia perdagangan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan pengamanan pasar dalam negeri merupakan program pertama Kementerian Perdagangan. Dalam pengamanan pasar, Kemendag mengelola kebijakan impor dan mengikuti aturan trade remedies sesuai ketentuan World Trade Organization. Budi juga menekankan pentingnya daya saing produk. Dan daya saing tidak hanya diperlukan untuk PNS, tapi juga oleh produk yang dihasilkan. Menurutnya, produk harus memiliki daya saing untuk mencegah masuknya barang yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri.

0: Terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel? Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja

0: ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah, ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya nak, ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

Tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: dalam gedung wisuda Universitas Negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alo Dokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

Ya, Bro Satir Riamun, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Kali ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya akan kasih beberapa komunitas-komunitas pencinta alam di Indonesia. Nah, pendengar ingin menyatu dengan alam dan senang berpetualang, mungkin Anda perlu bergabung dengan beberapa komunitas pencinta alam yang ada di Indonesia. Lalu, apa saja komunitas pecinta alam di Indonesia dan bagi yang ingin bergabung ya, boleh-boleh saja. Oke. Saya rekomendasikan yang pertama ada Komunitas Pecinta Alam Wanadri. Nah, organisasi pecinta alam yang berbasis di Bandung ini juga memiliki nama Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri. Sudah berdiri sejak tahun 1964, Wanadri memanfaatkan alam sebagai sarana pendidikan para pemuda. Terdapat 4 kegiatan utama organisasi ini, yaitu penjelajahan, pendidikan, integrasi dengan masyarakat, serta perlindungan alam. Nama Wanadri sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Wana yang artinya hutan, dan Adri yang artinya gunung. Maka Wanadri bisa diartikan sebagai gunung yang berada di tengah-tengah hutan. Next ada Survival Skills Indonesia. Di sini Anda akan belajar tentang cara bertahan hidup dalam situasi darurat dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitar Anda. Hal ini akan sangat penting terutama bagi pelaku kegiatan petualangan alam, anggota militer hingga masyarakat biasa yang menghadapi situasi gawat darurat. Survival Skills Indonesia sering mengadakan berbagai kegiatan mulai dari kursus, learning forum, hingga gathering tentang pertahanan diri.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pernah gak sih lihat semut berjalan berbaris rapi? Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saldo sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa menyapa ini juga cara mereka cek ID biar nggak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.

Ya, Pro Satir Yambun, kanal inspirasi dan informasi pendengar dari Meiska dengan berat rasanya. Sebelum saya ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, saya masih kasih beberapa rekomendasi komunitas pecinta alam untuk Anda. Next, ada komunitas Semar Pala. Merupakan komunitas pendaki gunung yang berbasis di Pasuruan. Aktivitas komunitas ini tidak hanya mendaki gunung, tetapi juga melakukan bersih-bersih, penghijauan, hingga kegiatan search and rescue atau SAR. Anggotanya juga beraneka ragam ya pendengar, mulai dari pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum. Dan yang paling terakhir ada Molor, Mountain Explorer. Seperti namanya, ini adalah wadah bagi orang-orang yang mencintai alam, terutama menjelajah gunung ya. Komunitas ini bertekad untuk menciptakan lingkungan yang ramah, tidak melakukan perundungan atau ujaran kebencian, serta menghormati privasi semua orang. Oke. Ya, itulah beberapa komunitas pencinta alam di Indonesia yang sudah saya rekomendasikan untuk Anda semua. Ya, dan pendengar, jangan sampai Anda lewatkan, tepat di jam 9 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaplikas yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, di studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi, masing-masing BSC itu adakah punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten terbesar ini layak untuk di hanya kalau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada BSE, artinya pemerintah teknis memerlukan. Tekstop.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinumbi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada di
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar Rp935 juta. Rupiah.
9: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian dakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
8: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
10: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu, kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan loh, enggak ada pemberian duit, enggak ada sama sekali.
8: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
11: Tumbuh awareness seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
12: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
13: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan GuruBot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
14: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi, bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
15: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi ini.
13: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar GuruBot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang GuruBot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
16: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
17: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
16: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
17: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya penjagaan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
18: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
17: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Itu sebesar 4,96%.
20: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
19: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
20: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
21: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
20: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Padang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dulu bayar pakai uang cash. Sekarang cuman scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

Sobat RRI, pernah tidak kepikiran gimana asal-usul nama Indonesia? Ternyata, sebelum resmi dipakai saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah kita ini punya banyak nama loh. Misalnya, dulu pernah disebut Dwi Pantara, yang artinya Kepulauan Tanah Seberang dalam bahasa Sanskerta. Lalu, ada juga nama Nusantara yang populer sejak zaman Majapahit. Nah, waktu penjajahan Belanda, kita dikenal sebagai Hindia Belanda. Bahkan, Jepang sempat menyebut kita To Indonesia saat mereka menjajah. Nama Indonesia sendiri pertama kali muncul di tahun 1850 lewat majalah ilmiah yang terbit di Singapura. Dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Winston Earle, yang mencetuskan nama ini. Earle awalnya mengusulkan nama Indonesia atau Malayunesia, tapi Logan memilih Indonesia yang mengganti huruf U jadi O. Jadilah Indonesia. Nama ini kemudian dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian dan akhirnya dipakai secara nasional sejak Sumpah Pemuda 1928. Jadi, nama Indonesia punya perjalanan panjang ya.

Pernah lihat kunang-kunang menyala di malam hari? Cahaya kecil mereka seperti bintang yang berkelap-kelip. Ternyata fenomena itu disebut bioluminesensi. Kunang-kunang punya organ khusus di perutnya yang memproduksi cahaya melalui reaksi kimia antara zat luciferin dan oksigen. Fungsinya bisa untuk menarik pasangan, komunikasi, atau bahkan peringatan bagi predator. Uniknya, setiap spesies punya pola cahaya berbeda loh. Jadi, cahaya mereka ibarat bahasa rahasia di kegelapan. Next time, kalau lihat kunang-kunang, ingat, itu bukan sekadar cahaya, tapi keajaiban alam kecil yang penuh makna.

Ya, Pro 1 dari Ambon, saatnya ruang rindu untuk Anda pendengar. Seperti biasa, saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp ya untuk Anda yang mau gabung-gabung spesial di hari ini pendengar. Tertanggal hari ini kita sudah di tanggal 2 September 2026 ya. Sudah memasuki bulan September, waktu terasa berlalu. Tinggal Oktober, November, Desember ya, 3 bulan lagi, 3 bulan lebih lagi kita akan meninggalkan 2026. Berasa baru tahun kemarin 2025 ya, teman pendengar. Ya, dan saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp untuk Anda spesial di lagu malam hari ini di Ruang Rindu, lagu mancanegara di tahun 2010 sampai 2010-an ya. Saya tunggu line telepon, bisa gabung secara langsung, salam rindunya jangan lupa, dan juga line WhatsApp ya, chatting juga bisa, telepon juga bisa di line WhatsApp kami.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

Ya, Bro, satu dari Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Kembali saya bacain yang udah masuk di line WhatsApp ya. Yang mau gabung-gabung via telepon boleh ya. Sampai nanti di jam 11 malam. Ya, Kak Valdi selamat malam. Selamat malam juga dari Rani di Batu Merah. Halo Rani di Batu Merah. Salam-salamnya boleh-boleh. Ya, Rani mau kirim salam buat orang tua yang sudah beristirahat. Orang tuanya saya yang sudah beristirahat ya di rumah. Salam spesial untuk adik saya yang lagi jalan. Cepat pulang ya karena sudah larut. Ya, mau request lagunya Westlife, judul lagunya Mandy. Terima kasih Kak Penyiar. Terima kasih untuk Anda, Rani di Batu Merah. Di belakang Rani dari Onco. Oh, Onco pasti bungsu yang paling terakhir anak. Ya, selamat malam Kak Penyiar. Salam kenal dari Onco di Galenggung. Oke, bagaimana kabarnya Kak Penyiar? Alhamdulillah kabar saya baik. Ya, mau request lagu Backstreet Boys Save of My Heart. Salam untuk teman-teman angkat tahun 2010 ya yang lagi mendengarkan saya nelpon. Oh, nelpon bukan WhatsApp. Mungkin lagi kumpul-kumpul ya. Terima kasih untuk Anda berdua yang sudah gabung di via chatting, ada Mandy dan juga ada Backstreet Boys dengan Save of My Heart.

Ya, ada Save of My Heart ya. Terima kasih untuk Anda berdua yang tadi sudah gabung, ada Onco dan juga Stella. Udah saya play lagunya Anda berdua dan kembali lagi saya bacain di line WhatsApp ya. Kayaknya banyak banget. Yang mau gabung-gabung boleh gabung telepon secara langsung di ruang rindu. Salam salam-salamnya. Dan spesial di malam hari ini lagu pop mancanegara tahun 2010 sampai 2010-an. Ya, selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga dari Stella di Batu Gajah. Langsung saja Stella mau request lagu dari Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud. Oke. Salam salamnya buat anak-anak Batu Gajah Jembatan Dolorosa, selamat malam. Yang sementara lagi nongkrong di depan jalan ya, untuk Bung David, untuk Bung Steven, selamat malam untuk Anda berdua. Ya, terima kasih untuk Stella di Batu Gajah. Nanti lagunya saya puterin untuk Anda Anda ya, dan juga teman-teman Anda yang mungkin lagi mendengarkan. Ya, di belakang Stella dari iya. Ya. Dari oke, saya lihat dulu siapa yang pertama nih. Oke. Dari ini orang baru juga ya, dari Intan. Dari Intan di Lorong Putri Stein. Oke, terima kasih. Kak Rivaldi mau request lagunya Garrett Gates, Say Isn't So. Ya, wah ini lagu lama nih ya. Terima kasih untuk Intan. Intan jangan lupa salam-salamnya ya, gitu. Karena ini ruang rindu, bukan request lagu aja. Di belakang Intan, oke, ada dari Melda di Batu Merah. Oh, ini banyak sekali yang masuk cewek-cewek ya, asik. Melda mau request lagunya NSYNC dong, This I Promise You. Mau salam-salam buat teman-teman kuliahnya saya yang ada di Universitas Darussalam Ambon angkatan 2022. Ya, salam spesial untuk Anda semua dan untuk keluarga besar saya yang sudah beristirahat di malam hari ini. Baik, terima kasih untuk Anda bertiga ya. Nanti lagunya saya puter ini. Ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud, Garrett Gates dengan Say It In So, dan juga ada NSYNC dengan This I Promise You. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Ya, ada dari NSYNC dengan This I Promise You. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung tadi ya. Wow, ini banyak sekali yang gabung di

Dari Indra di Wai Haong. Oh, Kak Rivaldi, selamat malam. Selamat malam juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Mau request lagunya MLTR dong. Judulnya terserah Kak Rivaldi aja. Salam spesial untuk teman-teman saya yang lagi nongkrong di depan rumah. Untuk kalian, salam persahabatan kompak selalu. Oh, ini salam salam dulu banget ya. Kalau sama teman-teman itu salam persahabatan kompak selalu, saya jadi ingat nostalgia. Baik, terima kasih, nanti lagunya saya pilihin untuk Anda. Ya, Indra di Wai Haong, ada Ronan Keating dengan If Tomorrow Never Comes.

Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. 2. Prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. 3. Syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. 2. Masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Salam spesial untuk Anda yang sudah gabung di WhatsApp kami. Saya close sampai di sini Ruang Rindu. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

Bersama-sama, kita mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan lebih mencintai produk dalam negeri. Pilihlah barang yang diproduksi di tanah air, agar kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

mulai banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Setiap orang berhak atas kesehatan yang optimal. Namun, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesejahteraan mereka terjaga. Anak-anak membutuhkan imunisasi dan perawatan medis yang tepat agar tumbuh sehat. Layanan kesehatan yang inklusif dapat membuat perbedaan besar bagi penyandang disabilitas. Dan bagi lansia, dukungan kesehatan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan adil. Jaga kesehatan, jaga sesama.

Telur adalah salah satu sumber makanan hewani yang kaya akan nutrisi. Selain itu, harganya lebih murah dari protein hewani lain, serta mudah didapat. Telur banyak mengandung protein bermutu tinggi, karena di dalamnya terdapat asam amino esensial yang lengkap. Dalam satu butir telur, mengandung 75 kalori, 7 gram protein, 5 gram lemak, serta vitamin dan mineral. Pada tahun 2000, American Academy of Pediatrics mengeluarkan rekomendasi untuk menunda pemberian telur hingga anak berusia 2 tahun atau menghindari alergi. Namun, pada tahun 2008, mereka mengubah rekomendasi tersebut karena terbukti bahwa menunda pengenalan alergen, salah satunya telur, akan meningkatkan risiko alergi telur pada anak, sehingga telur dapat diberikan sejak awal pemberian MPASI atau 6 bulan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemberian telur satu butir setiap hari sejak bayi berusia 6 bulan memberikan manfaat terhadap peningkatan berat badan dan panjang badan atau tinggi badan anak. Jadi, jangan ragu ya untuk memberikan telur tiap hari untuk si kecil.

Pendengar, terkadang dari diri sendiri muncul pemikiran tidak nyaman dan rasa ragu. Pemikiran ini membuat kita merasa kurang percaya diri, sehingga muncul keraguan dalam melakukan sesuatu. Menjadi diri sendiri adalah memahami diri apa adanya, serta menjalani hidup terlepas dari pendapat orang lain. Setiap orang berhak menjalani hidup sesuai ketentuan mereka. Itulah pentingnya memahami diri sendiri untuk menjalani hidup bahagia. Menjadi diri sendiri adalah jujur pada identitas Anda. Menjadi diri sendiri lebih baik daripada berpura-pura untuk menarik perhatian orang lain. Anda perlu mengambil langkah untuk mencoba menjadi versi terbaik diri Anda.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Rabu 2 September 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Kamis 3 September 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh penjuru tanah air serta di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kembali di udara di hari ini, Kamis 3 September 2026, melalui frekuensi 105,1 FM. Pendengar, selamat pagi dan selamat menyimak dan mengikuti siaran kami di sepanjang hari ini. Serta terimalah salam kebangsaan kita bersama. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dini.
1: Ya, pendengar, kita berjumpa lagi dengan Anda di hari ini, di Kamis 3 September 2026. Masih dari lama siar kami di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah, Ambon. Selamat pagi dan kami menyapa Anda di hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di mana saja Anda pagi ini dan sudah sempat mendengarkan siaran kami, semoga hari ini baik adanya dan selamat pagi. Kita akan segera temani Anda mulai dari pukul 5 pagi ini sampai nanti melintas siang, sore hingga di malam pukul 24 waktu Indonesia Timur. Acara-acara siaran kami, baik hiburan maupun informasi, kami sudah siapkan untuk Anda. Dan saat ini kita sudah masuk di Maluku pagi ini. Mengawalinya kami hadirkan paket acara Mutiara Pagi, dan untuk hari Kamis seperti biasa kami hadirkan untuk pendengar umat Kristiani. Dan di kesempatan pagi ini untuk Mutiara Pagi, pendengar juga nanti akan mendengarkan sajian renungan yang kami hadirkan di Mutiara Pagi kali ini. Namun sebelumnya kami tempatkan dulu satu atau dua kidung pujian rohani untuk pendengar umat Kristiani. Dan terimalah salam dari kami yang sementara bertugas di sini. Salam sejahtera, shalom, semoga Tuhan kiranya senantiasa memberkati bagi pendengar umat Kristiani di mana saja berada. Dan inilah Mutiara Pagi edisi hari ini.

Saudara-saudara yang berbahagia dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Saudaraku, Mutiara Pagi Kristen Protestan di saat ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Mengasihi Karena Sudah Dikasihi, dibawakan oleh Nastori Warlela. Saudara pendengar yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini yang terbaca dari Alkitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 11 ayat pertama berakhir dengan ayatnya yang ketujuh. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Kristus Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar firman yang kami baca, kami mengerti, dan dapat kami melakukannya di sepanjang hari, hari tugas dan pengabdian kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Kebesaran Tuhan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang kekuatan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu. Kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya, juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut temerau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya, dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan kepada kita di pagi yang indah ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan dalam Yesus Kristus yang begitu nyata di sepanjang hari-hari hidup ini, sehingga kita telah meninggalkan bulan Agustus dengan segala kenangannya. Ada kenangan yang manis, tetapi juga kenangan yang pahit, yaitu ada keberhasilan, namun juga ada kegagalan. Ada yang pergi, tetapi juga ada yang datang. Namun kasih setia Tuhan selalu nyata dan berarti di sepanjang hidup ini, sehingga kita telah melangkah masuk di hari-hari hidup yang baru di bulan baru, yaitu bulan September, yang adalah bulan ke-9 dari tahun 2026 ini. Saya sangat percaya bahwa sama seperti di bulan Agustus, maka di bulan September ini pula kasih setia Tuhan itu senantiasa nyata dan tetap berpihak kepada anak-anak-Nya yang selalu bersandar dan berharap serta menyerahkan seluruh pergumulan hidup untuk Tuhan mengatur dan
Tuhan menyertai. Saudara pendengar yang berbahagia dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana rasanya kalau saudara-saudara dan saya menerima dan mendapat perlakuan yang istimewa atau perlakuan khusus seperti dikasihi, disayangi, ditolong, dilindungi, dan diselamatkan serta terluput dari suatu musibah atau masalah. Pasti saudara dan saya, bahkan semua orang yang mendapatkan perlakuan khusus atau istimewa itu merasakan berhutang budi dan patut berterima kasih. Seperti pepatah lama mengatakan, hutang emas boleh dibayar, namun hutang budi dibawa sampai mati. Namun dalam kenyataan hidup yang kita jalani dan alami saat ini sangat terbalik dengan pepatah tua yang telah disampaikan di atas. Karena masih terlalu banyak orang-orang yang lupa diri alias lupa berterima kasih. Seperti kata pepatah, bagaikan kacang lupa kulit. Memang kecenderungan manusia adalah sering melupakan kebaikan yang diterima atau diperoleh dari orang lain. Hal ini jugalah yang terjadi dalam kehidupan umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Dalam bacaan kita saat ini, Ulangan pasal 11 ayat 1-7 menceritakan mengenai umat Israel, dan Musa mengingatkan tentang kasih setia serta penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka selama mereka berada di padang gurun sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Musa mengingatkan mereka terhadap kasih karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Allah menuntun mereka, mengeluarkan mereka dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel diingatkan oleh Musa bahwa bagaimana mereka diberi makan oleh Tuhan Allah dengan mana dan daging burung puyuh, serta mereka dituntun dengan tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang. Mereka minum dari air yang keluar dari batu, serta mereka menang tanpa berperang. Karena itu umat Israel diingatkan oleh Musa dalam ayat 2 sampai ayat 6 bacaan kita saat ini, bahwa umat Israel mengalami sendiri kedahsyatan kuasa Tuhan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Tetapi seringkali mereka berbalik setia kepada Tuhan Allah dan umat Israel menyembah allah-allah lain. Oleh sebab itu umat Israel diingatkan untuk tetap menjadi umat yang berlaku setia dan mengasihi Tuhan Allah. Bangsa Israel yang telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir, serta mereka harus menceritakan perbuatan Tuhan Allah yang maha dahsyat itu kepada anak-anak dan cucu mereka, serta generasi yang tidak mengalaminya, agar mereka tetap mengasihi Tuhan Allah. Di ayat 7 dan 9, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahim, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini penting, mesti disampaikan kepada anak-anak, dan kita sebagai orang tua, kita juga harus menceritakan kepada anak-anak kita tentang kasih dan setia Tuhan yang telah menyertai kita di bulan Agustus, dan kita sudah ada lagi di bulan September, bulan penuh rahmat. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar yang berbahagia, jika direnungkan, maka pasti kita telah mengalami banyak sekali perbuatan baik dari Tuhan Allah dalam hidup sehari kita. Baik dari orang tua kita, dari saudara, dan sesama kita yang lain.
Bahkan saudara dan saya pun telah mengalami dan merasakan kasih sayang serta cinta yang amat sempurna dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kita dari ancaman maut. Oleh sebab itu, yang mesti kita lakukan adalah kita harus menjadi orang-orang yang setia dan mengasihi Tuhan Allah dalam Kristus Yesus. Serta kita akan melakukan seluruh kehendaknya dengan hidup saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati, saling melayani, saling mendoakan, serta tahu berterima kasih dan selalu mengucapkan syukur. Ini yang mesti kita lakukan dalam hidup kita, sebab itulah yang hanya kita sembahkan kepada Tuhan Allah kita. Amin.

Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami dalam Kristus Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami ada lagi di pagi hari ini dengan damai dan sukacita. Untuk itu sebelum kami beraktivitas, kami berdoa menyerahkan semua pemirsa yang mendengarkan firmanmu lewat RRI Regional 1 Ambon ini. Dan untuk itu berkatilah semua pekerjaan-pekerjaan mereka. Baik di hutan, di lautan, bahkan tugas-tugas yang dilakukan baik di kantor pemerintah maupun swasta. Dan apapun yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka, hamba mohon dalam nama Yesus, berkatilah mereka sekalian. Ada yang sakit, juga hamba mohon berikanlah kepada mereka kesembuhan. Yang lemah diberikan kekuatan, yang berduka diberikan penghiburan. Hamba pun berdoa menyerahkan pemerintah kami, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden, para menteri, bahkan sampai Bapak Ibu Gubernur dan Wali Kota dan Bupati, semua diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Sebab mereka adalah wakil Allah di bumi ini untuk mensejahterakan kehidupan kami sebagai masyarakat. Kehidupan bangsa kami tidak baik-baik saja. Untuk itu kami berdoa kiranya Tuhan nyatakan kehendak dan kuasa-Mu supaya pemerintahan Prabowo diberkati Tuhan dan juga pemerintahan Hendrik diberkati Tuhan. Bahkan semua yang memerintah saat ini diberkati Tuhan. Kami pun berdoa menyerahkan pimpinan Radio Republik Indonesia Ambon ini. Berkati beliau dalam tanggung jawab untuk memimpin semua karyawan-karyawati di Radio Republik Indonesia Ambon. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Program-program yang telah direncanakan untuk dilakukan baik jangka pendek, menengah, jangka panjang. Yang sudah dilakukan dan sementara yang akan dilakukan. Semua diberkati Tuhan. Supaya lewat Radio Republik Indonesia ini, Regional 1 Ambon, nama-Mu dimuliakan. Secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang bertugas di pagi ini. Mereka meninggalkan istri dan suami mereka, anak-anak. Mereka sementara bertugas. Diberkatilah mereka sekalian. Angkat tanganmu dan berkatilah Bapak Ibu kasih. Bapak pakai mereka secara jahat dan luar biasa untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampun dosa salah kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa kepada Allah Bapa kami di sorga. Amin.

Saudara pendengar yang berbahagia dalam Kristus Yesus Tuhan kami, demikianlah mutiara pagi di saat ini. Dan sebelum kita berpisah, mari kita menerima berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan menemukannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar hati.

Baik, setelah mendengar khususnya umat Kristiani yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan pagi ini. Demikian tadi, kita sudah temani Anda di program acara kita Mutiara Pagi Kristen Protestan. Dan berakhirnya acara tadi, maka kita pun akan segera beralih untuk acara lainnya. Sebelum berpindah, kami kembali menyapa Anda pendengar umat Kristiani. Selamat pagi, terima kasih. Dan shalom, salam sejahtera. Tuhan memberkati kiranya di sepanjang hidup Anda di hari ini. Program Satu Radio Republik Indonesia Ambon selanjutnya menghadirkan paket informasi dinamika Maluku untuk hari ini.

0: Pertamina dan SDM ya. Pertamina akan masuk untuk mengelola blok Binaya. Jadi kan di SPT kita punya 4 blok ya. 2 blok yang sudah eksploitasi, 2 blok yang baru eksplorasi. Yang baru eksplorasi ini blok East Seram.
1: Ya, kita meluncing. Jadi tanggal 7 September nanti mudah-mudahan Pak Wakil Menteri Kesehatan hadir dalam hut kota.
2: Kami menyampaikan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku di hari ini. Kamis 3 September 2026. Dan tadi cuplikan topik berita utama kami. Dirangkaikan nanti dengan informasi-informasi lainnya. Bersama saya, Teis Dekok Pendengar, dan berikut akan kami sampaikan selengkapnya dinamika Maluku hari ini. Selamat pagi pendengar dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua di hari ini. Dan inilah selengkapnya dinamika Maluku pagi. Dimulai dari informasi yang pertama. Kodam 15 Patimura menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Penyerahan bantuan dipantau langsung oleh Pangdam 15 Patimura. Dilakukan secara virtual dari Ambon, Pangdam menegaskan bahwa dukungan ini merupakan wujud empati dan kepedulian prajurit TNI untuk meringankan beban warga yang tertimpa musibah. Bantuan logistik yang dikirimkan mencakup berbagai kebutuhan pokok dari perlengkapan harian, mulai dari 2 ton beras, 100 dus air mineral, biskuit, mie instan, hingga minyak goreng, juga obat-obatan dan mainan anak. Seluruh bantuan tersebut didistribusikan langsung ke titik pengungsi yang di posko Golo Cenggo, Kabupaten Manggarai, serta posko Satar Pedut di Manggarai Timur. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh pejabat BNPB, Kodim setempat dan para pengungsi yang ada. Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB, Brigjen TNI Muhammad Arif Hidayat, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas aksi nyata Kodam 15 Patimura. Ia memastikan logistik ini akan segera disalurkan agar manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Pertamina Hulu Energi akan segera memulai kegiatan eksplorasi migas di Blok Binaya yang berada di lepas pantai Pulau Seram. Berikut laporan reporter Hasrul Adi.
3: PT Pertamina Hulu Energi mulai melakukan eksplorasi di wilayah kerja Binaya yang mencakup kawasan lepas pantai Pulau Seram, Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mendorong agar aktivitas tersebut membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, pemerintah daerah telah meminta Dinas Tenaga Kerja mulai berkoordinasi dengan operator untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang akan digunakan dalam kegiatan migas tersebut. Pernyataan itu disampaikan Fahri setelah bertemu dengan pihak Pertamina Hulu Energi Binaya dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di kantor Bupati Seram Bagian Timur Selasa pagi. Menurut Fahri, pemetaan kebutuhan tenaga kerja penting dilakukan sejak awal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyiapkan pelatihan bagi putra-putri daerah agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri migas.
0: Pertemuan dengan Pertamina dan SDM ya. Pertamina akan masuk untuk mengelola blok Binaya. Jadi kan di SPT kita punya 4 blok ya. 2 blok yang sudah eksploitasi, 2 blok yang baru eksplorasi. Yang baru eksplorasi ini blok East Seram. Blok Seram Timur itu yang ditangani oleh Balam. Nah, kalau blok Binaya ini yang oleh Pertamina. Jadi mereka datang soal karena mereka akan masuk dan mereka sudah sampaikan banyak catatan terkait dengan 2 blok sebelumnya ya, apa yang mesti mereka perhatikan, kepentingan daerah, kepentingan rekrutmen terhadap anak-anak daerah sebagai tenaga kerja. Dan dari sekarang kita sudah minta ke Dinas Tenaga Kerja untuk ngobrol dengan Balam dan dengan Pertamina terkait dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja pada bidang dengan kualifikasi apa saja supaya pemerintah daerah bisa menyiapkan pelatihan untuk anak-anak daerah dari sekarang. Jadi begitu mereka akan merekrut, kita anak-anak daerah sudah siap. Jadi sebisa mungkin banyak anak daerah yang dilibatkan.
3: Tak hanya tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga mendorong agar pengusaha lokal diberi kesempatan terlibat dalam berbagai kegiatan pendukung pengelolaan blok Binaya. Fahri mengatakan industri minyak dan gas memiliki banyak jenis pekerjaan yang berpotensi dikerjakan oleh pelaku usaha di daerah. Karena itu, peluang tersebut diharapkan dapat dipetakan sejak awal bersama operator. Fahri juga berharap perusahaan daerah dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan terkait pengelolaan blok migas tersebut. Menurutnya, manfaat ekonomi dari keberadaan industri migas di daerah seharusnya tidak berhenti pada penerimaan dana bagi hasil atau DBH. Dia berharap pola keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan blok binaya dapat lebih maksimal dibandingkan pengelolaan blok migas sebelumnya.
0: Soal juga keterlibatan kawan-kawan pengusaha lokal, gitu kan? Itu juga saya minta untuk diberi ruang. Kan ada banyak, kalau minyak dikelola, itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-share dengan pengusaha-pengusaha lokal. Kalau bisa itu juga dari sekarang direncanakan, termasuk juga dengan perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah juga kalau bisa juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan sehingga daerah juga mendapatkan manfaat lebih dari sekedar hanya pasif dan menunggu DBH. DBH ini kan kita cuma menunggu, tidak bisa bicara banyak.
3: Sementara itu, Project Manager PT Pertamina Hulu Energi Binaya Neni Herawati mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat memulai kegiatan eksplorasi untuk mencari potensi minyak dan gas di wilayah lepas pantai Pulau Seram. Neni mengatakan pihaknya juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi. Berdasarkan kajian perusahaan, Pertamina Hulu Energi Binaya menargetkan produksi minyak dari wilayah lepas pantai Seram dapat dimulai pada tahun 2036 mendatang.
4: Kita nanti dalam waktu dekat ini kita sudah mulai melakukan kegiatan eksplorasi. Bisa dibilang sebenarnya kegiatan eksplorasi ini tentunya untuk mengurangi risiko kegagalan kita ya untuk mencari potensi minyak dan gas di area lepas pantai di Sera. Artinya masih ada ketidakpastian di sini. Dalam kesempatan kali ini kami melakukan kunjungan kehormatan ke Pak Bupati untuk meminta dukungan juga. Kajian kami dan nanti insya Allah nanti kita targetkan di tahun 2036 nanti kita di area lepas pantai sekarang ini bisa memproduksi minyak, kita bisa menambah produksi yang signifikan sekitar 95.000 sampai 100.000 barel.
3: Pertamina Hulu Energi Binaya sendiri merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi yang menjadi operator wilayah kerja Binaya yang mencakup kawasan lepas pantai Pulau Seram, Provinsi Maluku. Adapun blok Binaya diperkirakan memiliki potensi sumber daya migas yang besar. Data yang disampaikan menyebutkan potensi tersebut mencapai sekitar 6,7 miliar barel minyak dan 15 triliun kaki kubik gas alam. Dengan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berharap pengelolaan blok Binaya tidak hanya meningkatkan produksi minyak dan gas nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Hasrul Adi melaporkan.
2: Kementerian Hukum menggelar analisis evaluasi dampak kebijakan terkait implementasi Permenkumham nomor 16 tahun 2021 tentang Majelis Pengawas Notaris. Evaluasi yang diikuti seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia menyoroti sejumlah kendala utama seperti keterbatasan anggaran, minimnya sarana infrastruktur, hingga pengelolaan ruang penyimpanan arsip negara yang belum optimal di tingkat daerah. Diskusi yang belum optimal di tingkat daerah itu menghadirkan jajaran Direktorat Jenderal AHU dan Akademisi merekomendasikan langkah pembedahan secara bertahap dalam jangka pendek. Fokus diarahkan pada penguatan regulasi Sekretariat Majelis Pengawas Daerah atau MPD dan penyusunan SOP Nasional atau SOP Nasional. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah mendorong integrasi sistem informasi MPD serta pembentukan kelembagaan yang lebih mandiri dan terpadu. Bagi Kanwil Kemenkum Maluku, hasil evaluasi ini penting untuk memperkuat tata kelola pengawasan notaris di wilayah. Data serta temuan dari daerah nantinya diserahkan ke Badan Strategi Kebijakan Hukum sebagai bahan penyusunan regulasi pengawasan notaris yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Cek kesehatan gratis oleh Pemda Maluku Tenggara menghadirkan dokter spesialis di Ohoy Dunwahan, Kecamatan Kiai Kecil. Ini kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara langsung. Berikut laporan Irene Cahyani.
5: Warga menyambut baik layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar dalam kegiatan kampanye dan pergerakan masyarakat untuk hidup sehat di Ohoy Dunwahan, Kecamatan Kekecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini menghadirkan dokter spesialis anak dan dokter spesialis telinga hidung tenggorokan atau THT untuk memberikan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu warga Ohoy Dunwahan, Nurdiana Warbal, membawa anaknya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan karena mengalami batuk dan pilek. Nurdiana mengaku senang karena dapat memeriksakan anaknya secara langsung kepada dokter spesialis di wilayah tempat tinggalnya. Nurdiana mengatakan selama ini pemeriksaan kesehatan dilakukan di puskesmas. Ia berharap layanan pemeriksaan yang menghadirkan dokter spesialis seperti ini dapat kembali dilaksanakan sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan pemeriksaan.
6: Iya, karena itu juga mungkin insya Allah kalau bisa adakan kegiatan seperti ini terus biar bisa periksa, biar nggak jauh. Tidak perlu ada juga di puskesmas, biar ke puskesmas sudah ada dokter THT di puskesmas. Iya, kalau dokter gigi kan di puskesmas sudah ada, tapi yang belum ada kan dokter THT. Jadi harapannya dokter THT kalau bisa ada di puskesmas juga.
5: Nurdiana juga berharap dokter spesialis telinga hidung tenggorokan atau THT dapat tersedia di puskesmas. Menurutnya, keberadaan dokter THT di puskesmas akan memudahkan masyarakat membutuhkan pemeriksaan tanpa harus pergi ke tempat lain. Tanggapan serupa disampaikan warga Ohoy Dertaun, Samuel Faubun. Ia membawa anaknya yang masih berusia 10 bulan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sekaligus mengurus proses rujukan untuk penanganan lebih lanjut di Ambon. Samuel mengatakan proses rujukan dilakukan melalui fasilitas kesehatan secara berjenjang dan direncanakan menggunakan BPJS Kesehatan. Ia berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan termasuk untuk penanganan lanjutan di luar daerah.
7: Sangat luar biasa, ya, membantu masyarakat langsung, secara langsung, terkait kesehatan dan penindakan lanjutan, termasuk ke, seperti kami mau rujukan ke Ambon ini, sakit hidrosefalus, nanti menggunakan namanya BPJS Kesehatan, dari puskesmas ke rumah sakit umum, baru rumah sakit umum ke rumah sakit lainnya Ambon, tapi semuanya masih diproses, soalnya anak belum ada BPJS, sudah dari pemerintah daerah, semua tadi ultimatum dari bupati untuk semua pihak membantu ke depan, semakin baik pemerintah daerah memperhatikan masyarakat seperti begini, sehingga masyarakat tidak susah lagi.
5: Kegiatan kampanye dan pergerakan masyarakat untuk hidup sehat menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Warga berharap pemeriksaan dengan melibatkan dokter spesialis dapat terus dilakukan secara rutin dan menjangkau lebih banyak Ohoy. Irina Harecahyani melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke Kota Ambon. Aksi donor darah dan cek kesehatan gratis memeriahkan NRI Fest 2026 jelang Hari Radio ke-81 di Kota Ambon. Berikut laporan reporter Lina Tehupuring.
8: Donor darah dan cek kesehatan gratis CKG kolaborasi RRI Ambon bersama PMI Kota Ambon dan Rumah Sakit Siloam turut memeriahkan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kegiatan tersebut menjadi momentum RRI untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat. Kepala Stasiun Kepsta RRI Ambon, Yani Peter Latuheru, mengatakan donor darah merupakan salah satu kegiatan sosial yang memiliki nilai kemanusiaan. Melalui kegiatan tersebut, RRI ingin menunjukkan kepedulian terhadap sesama sekaligus membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Selain kegiatan sosial, RRI Fest 2026 juga dirangkai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, diantaranya UMKM, pentas seni, talk show, serta sejumlah kegiatan lainnya yang dirancang untuk semakin mempererat hubungan RRI dengan publik. Dijelaskan, seluruh rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan RRI lebih dekat kepada masyarakat sekaligus membuka ruang keterlibatan publik. RRI ingin memastikan keberadaannya tidak hanya sebagai lembaga penyiaran, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
9: Itu semuanya bertujuan untuk lebih mendekatkan RRI kepada masyarakat. Bagaimana mempublikasikan RRI ini kepada layak dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini.
8: Ia berharap masyarakat dapat terus mengedepankan RRI sebagai sumber informasi yang terpercaya terpercaya, termasuk dalam memperoleh berbagai informasi dan layanan publik. Kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat peran RRI di tengah perkembangan kebutuhan informasi yang semakin dinamis. Sementara bagi seluruh pegawai, Kepsta Yani meminta agar momentum Hari Radio ke-81 menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja dan disiplin. Ia juga menekankan pentingnya integritas, moralitas, serta etos kerja yang tinggi sebagai fondasi dalam menjalankan tugas dan menghadapi pengembangan kompetensi ke depan. Demikian Lina Tehukuring melaporkan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku dan Maluku Utara pagi ini dari Radio Republik Indonesia, Ambon. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Serambagian Timur mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas Binaya di lepas pantai Seram, Maluku. Bupati Serambagian Timur Fahri Husni Al-Katir menyampaikan bahwa industri migas memiliki banyak peluang pekerjaan yang dapat memfasilitasi pelaku usaha daerah. Ditegaskan agar perusahaan daerah diberi ruang dan peluang tersebut dipetakan secara bersama operator yang ada. Bupati menekankan bahwa keberadaan industri migas harus membawa manfaat ekonomi secara luas bagi masyarakat, tidak sebatas penerimaan dana bagi hasil. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat dan pengusaha lokal tidak hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri saat aktivitas migas berkembang. Hal ini disampaikan langsung di Bula. Lebih lanjut, Bupati berharap pola keterlibatan daerah pada pengelolaan blok Binaya kali ini bisa jauh lebih maksimal ketimbang dua blok migas yang dikelola sebelumnya yang tidak membawa manfaat terlalu dirasakan oleh masyarakat. Langkah ini diharapkan bisa menggenjot perekonomian daerah sekaligus dukung target peningkatan produksi migas secara nasional. Kita ke Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian sengketa hak atas lahan kawasan PT Darko di Sofifi yang disiapkan untuk pembangunan Kodam Kieraha. Laporan selengkapnya bersama reporter Wahyudi Yahya berikut ini.
1: Meras Samukrim itu untuk mempersiapkan segala bukti-buktinya untuk bisa dilakukan pembayaran.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyelesaian persoalan hak atas lahan kawasan XPT Darko di Sofifi yang disiapkan untuk pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Kodam Kieraha. Pemerintah daerah meminta pihak-pihak yang mengklaim lahan tersebut menyiapkan bukti hak keperdataan yang sah sebelum proses pengadaan tanah dilanjutkan. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsunya Abdul Qadir mengatakan, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan perwakilan masyarakat pengklaim lahan dan PT Darko. Rapat tersebut berlangsung di VIP Pemerintah Daerah Bandara Sultan Babula Ternate Selasa 1 September 2026.
1: Jadi kita ini melaksanakan rapat dengan seluruh instansi terkait yang merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang merekomendasikan. Kita sudah bertemu dengan pemilik mengklaim dari masyarakat maupun perwakilan dari PT Darko.
2: Samsudin mengatakan pemerintah bersama instansi terkait sepakat segera menindaklanjuti proses pengadaan tanah skala besar untuk pembangunan fasilitas pertahanan di Sofifi. Menurut mantan pejabat gubernur Maluku Utara ini, pihak pertanahan menyatakan siap mendukung proses tersebut sepanjang seluruh tahapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai ketentuan. Kejaksaan dan kepolisian juga dilibatkan dalam pembahasan untuk mencari jalan keluar atas persoalan klaim lahan yang hingga kini masih belum menemukan titik temu. Samsudi menegaskan, pihak yang mengklaim lahan tetap diberikan ruang untuk membuktikan haknya secara penuh.
1: Meskipun kepada pihak-pihak yang merasa mengklaim itu untuk mempersiapkan segala bukti-buktinya untuk bisa dilakukan pembayaran. Karena sampai saat ini kan juga sama-sama masih mengklaim.
2: Ia menjelaskan, mekanisme penyelesaian nantinya akan disesuaikan dengan status dan bukti kepemilikan yang diajukan masing-masing pihak. Jika persoalan klaim belum dapat diselesaikan melalui proses administrasi, pemerintah membuka kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian. Namun, apabila diperlukan, penetapan hak atas tanah akan diserahkan melalui proses pengadilan. Oleh karena itu, Samsudin berharap persoalan lahan tersebut dapat segera dituntaskan, sehingga rencana pembangunan Kodam Kieraha di Sofifi dapat berjalan sesuai tahapan yang telah disiapkan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, sopir truk angkutan barang dan ekspedisi di Kota Ambon harus mengalus dada demi mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar. Mereka rela memarkirkan kendaraan dan mengantre hingga berjam-jam di sejumlah SPBU. Bahkan dari mereka ada yang sudah antri dari sore hari dan barulah di keesokan harinya dapat mengisi bahan bakar. Antrian panjang kendaraan besar ini bahkan meluber sampai ke badan-badan jalan utama di hampir seluruh SPBU yang ada di Kota Ambon. seperti di kawasan Kebun Cengkeh dan Transit Paso. Salah satu sopir truk, Baruli, mengaku harus menunggu lebih dari 1 jam karena pergerakan antrian yang sangat lambat. Para sopir memilih bertahan mengantre solar subsidi ketimbang membeli dashlight yang harganya jauh lebih mahal. Mereka terpaksa bersabar agar bisa terus beroperasi mengangkut muatan barang. Kondisi sulitnya pengisian solar belakangan ini diakui para supir sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Mereka tidak mengetahui pasti penyebab kelangkaan atau masalah yang terjadi dan berharap pasokan solar subsidi segera kembali normal tanpa ada kelangkaan berkepanjangan. Mereka sangat menyesalkan banyaknya SPBU tetapi pelayanan tetap terlambat. Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Wahai melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan warung telekomunikasi khusus. Berikut laporan Syahira Sangaji.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai Kecamatan Seram Utara menggelar inspeksi mendadak atau sidak dan pengawasan ketat pada fasilitas warung telekomunikasi khusus Wartelsus. Langkah tegas dan preventif ini dilakukan guna mengantisipasi hal-hal negatif seperti potensi penyalahgunaan saluran komunikasi, penipuan maupun gangguan keamanan dan ketertiban atau kantip di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 3 Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan sidak yang dilakukan secara menyeluruh terhadap perangkat dan alur penggunaan Wartelsus ini menjadi bukti komitmen Lapas Wahai dalam menjaga integritas layanan komunikasi resmi. Meski pengawasan dijalankan secara ketat, Lapas Wahai tetap mengedepankan sisi humanis agar fasilitas tersebut terus berfungsi optimal sebagai jembatan pembina hubungan psikologis antara warga binaan dan keluarga tercinta di rumah. Tersi merincikan bahwa sidak berkala di area Wartelsus merupakan langkah kontrol mutlak demi stabilitas dan ketertiban. Di lapangan, pelaksanaan sidak dan pengawasan melekat saat sesi komunikasi berlangsung dijalankan secara cermat oleh regu pengamanan. Di balik ketegasan pengawasan dan sidak yang dilakukan, keberadaan Wartelsus memiliki peran penting dalam menjaga kondisi emosional warga binaan melalui pendekatan humanis.
4: Hari ini satu kelas di Lapas Wahai itu 30 orang, dipresentasikan kurang lebih sudah over kapasitas 3%. Tersedia di sana itu selain gedung perkantoran tentunya, kamar dan blok hunian warga, kemudian fasilitas peribadata, gereja, dapur, dan pada awal kami bertugas di sana, saya bertugas di sana, 1 tahun itu kami coba membangun bengkel kerja sekitar ya 2x3 meter, kemudian kita bangun instalasi hidroponik itu pun sempit.
3: Dengan perpaduan ketegasan kontrol keamanan melalui sidak dan pendekatan humanis dalam memenuhi kebutuhan emosional warga binaan, Lapas Wahai optimis dapat mewujudkan iklim pemasyarakatan yang aman, kondusif, dan berorientasi pada pembinaan. Syahira Sangaji melaporkan.
0: Pemerintah Kota Ambon memastikan rumah sakit IPD di negeri Hutumuri belum diresmikan, melainkan akan di-launching pada 7 September nanti, bertepatan dengan rangkaian pengeringatan HUT Kota Ambon. Berikut laporan reporter kami, Rauda Otana.
5: Pemerintah Kota Ambon memastikan rumah sakit IPD di negeri Hutumuri belum diresmikan, melainkan akan di-launching pada 7 September 2026, bertepatan dengan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Wali Kota Ambon, Badawin Watimena, mengatakan launching tersebut menandai peningkatan status fasilitas kesehatan di Hutumuri dari sebelumnya puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit IPD. Dalam momentum tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dijadwalkan hadir. Pemerintah Kota Ambon juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk menyampaikan usulan pembangunan rumah sakit IPC milik pemerintah kota. Menurut Wali Kota, kebutuhan akan rumah sakit daerah menjadi perhatian penting karena hingga saat ini, Kota Ambon menjadi satu-satunya daerah di Maluku yang belum memiliki rumah sakit milik pemerintah daerah.
6: Ini yang kita meluncing. Jadi tanggal 7 September nanti, mudah-mudahan Pak Wakil Menteri Kesehatan hadir dalam HUT Kota, kita meluncing rumah sakit IPD di Rumah Sakit Tutumuri, ya. Karena kita tingkatkan status dari Puskesmas Rawat Inap menjadi Rumah Sakit Tipe D. Sekaligus saya akan meminta Kementerian Kesehatan untuk membangun Rumah Sakit Tipe C pemerintah Kota Ambon. Karena dari daerah kabupaten kota se-Indonesia, Ambon termasuk yang belum punya rumah sakit daerah. Semua sudah. Semua kabupaten kota di selain Kota Ambon, di Maluku, semua punya rumah sakit daerah. Cuma Kota Ambon saja yang tidak punya. Dan ini yang sementara kita perjuangkan, supaya paling tidak dia bisa menjadi tempat untuk melayani warga Kota Ambon, tetapi juga bisa mendatangkan PAD bagi pemerintah kota.
5: Wali Kota mengatakan, pembangunan rumah sakit daerah diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Ambon, namun juga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah Kota Ambon saat ini tengah mengupayakan ketersediaan lahan. Pemerintah Negeri Hutumuri telah menyatakan kesediaannya menghibahkan lahan seluas 3 hektar untuk pembangunan rumah sakit tipe C. Namun lahan tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Ambon selanjutnya akan memproses hibah lahan tersebut agar dapat memenuhi aspek legalitas dan juga menjadi aset pemerintah daerah. Rauda Utana melaporkan.

Dan saudara, tuntas sudah seluruh informasi yang kami hadirkan dalam Dinamika Maluku untuk hari ini. Sebelum menutup kebersamaan kita di sesi ini, kami sampaikan lagi topik berita utama. Pertamina Hulu Energi akan segera memulai kegiatan eksplorasi migas di Blok Binaya yang berada di lepas pantai Pulau Seram. Pemkot Ambon pastikan rumah sakit tipe D di negeri Utumuri belum diresmikan, namun akan dilaunching pada 7 September bertepatan dengan hari jadi Kota Ambon. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas saat ini, saya Teis Dekoh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, salam semangat, tetap sehat, dan dengarkan terus Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun sering kali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun, tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayomi, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan, dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: RRI dengan esensi buku. Kini teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang secara luar biasa. Dan tonggak penemuan terbesar manusia pada perangkat teknologi komunikasi dan informasi sehingga memberikan dampak besar pula bagi kehidupan manusia. Masyarakat kini tidak bisa lepas dari ketergantungan pada perangkat teknologi komunikasi yang serba smart. Namun, titik pandang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah pergaulan masyarakat. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber yang ditulis oleh Ruli Nasrullah. Beliau merupakan doktor pada kajian media dan budaya di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menyoroti pergeseran komunikasi antar budaya yang melanda masyarakat. Ketertarikannya dengan internet dan budaya cyber telah dimulainya sejak awal tahun 2000-an, di mana fenomena chatting dan blog mulai menjadi budaya dari pengguna internet di Indonesia. Perkembangan komunikasi manusia menjadi awal dari pembahasan dalam buku ini yang menjelaskan tentang kapan manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa internet, perkembangan teknologi komunikasi dengan apa manusia berkomunikasi. Kemudian ia juga membahas dengan model dan 4 level teori komunikasi, yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Dalam buku 198 halaman ini juga membahas arti dari budaya itu sendiri dan menjelaskan budaya cyber itu seperti apa. Lalu menjelaskan tentang landasan dan pendekatan dalam komunikasi

pada budaya cyber. Sehingga pada saat mendapatkan klien atau konseli yang berbeda budaya, bisa menyesuaikan dengan budayanya. Selanjutnya komunikasi akan terjalin baik dan dapat diterima. Buku ini pun sangat recommended untuk menjadi referensi bacaan kita pada masa sekarang ini. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

kita ikut kebanjiran, tahukah Anda 80% penyebab banjir di kota-kota besar berasal dari sampah yang menyumbat saluran air. Sampah plastik, sisa makanan, bahkan puntung rokok bisa menumpuk di selokan, membuat air meluap ke jalan dan pemukiman. Ayo kita cegah banjir dengan langkah sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya, rutin bersihkan selokan, juga drainase, dan jangan tunggu petugas. Mulai dari rumah sendiri, lingkungan bersih, air mengalir lancar, dan musim hujan jadi lebih aman. Jaga kebersihan, cegah banjir untuk kita, keluarga, dan masa depan.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau, tiba-tiba ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

0: Magu pagi ini.
1: Ikuti informasi pergerakan cuaca 24 jam ke depan hari ini.
2: Halo, pagi ini masih bersama dengan Anda dan di Info Pagi. Informasi kami akan hadirkan, namun sebelumnya kami hadirkan dulu informasi terkait dengan perakiran cuaca serta tinggi gelombang laut untuk wilayah Maluku hari ini. Kita sudah bersama perakirawan Tito dari BMKG Patimura Ambon. Tito, selamat pagi, salam sehat, dan silakan informasi Anda.
3: Baik, selamat pagi pendengar satu dari Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Kamis 3 September 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pagi hari umumnya cawan hingga berawan tebal, peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Buruh Selatan. Siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, sedangkan pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, peluang hujan ringan di Kabupaten Buruh Selatan. Perakiran untuk wilayah Maluku pada esok hari, Jumat 4 September 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan, ini hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara minimum 22 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara minimum 55% dan maksimum 95%. Peringatan dini angin kencang, waspada angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Perakiran tinggi gelombang di perairan wilayah Maluku berada pada kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
2: Baik, untuk itu terima kasih informasinya, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, salam sehat selalu.

Ya, pendengar, untuk info pagi saya mulai saja turunkan informasi-informasi yang sudah disiapkan untuk Anda, informasi seputar Maluku dan juga Maluku Utara. Sampai nanti waktu kita menuju ke pukul, ya, di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur.

dari Maluku Utara atau RRI.co.id Ternate. Pendengar, Pemkot Ternate menjalin sinergi dan kolaborasi strategis dengan Pemkot Probolinggo dalam upaya memperkuat stabilitas harga komoditas pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kerjasama itu ditandai dengan pelaksanaan high level meeting tim pengendalian inflasi daerah dan penandatanganan kerjasama antar daerah di Kota Probolinggo, Jawa Timur kemarin. Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia itu dihadiri sejumlah pejabat dari kedua daerah, diantaranya Wali Kota Probolinggo H. Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsauli, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila. Pada kesempatan itu, Rizal Marsauli menjelaskan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis jaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Ternate. Ternate sendiri tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80% pasokan kebutuhan pangan didatangkan dari luar Maluku Utara khususnya, terutama dari Jawa Timur. Ini menandakan bahwa tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, katanya. Dan ini berpotensi memicu kenaikan harga dan inflasi tentunya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, TPD Ternate terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara melalui rapat rutin setiap bulannya guna memantau ketersediaan pasokan dan memitigasi risiko inflasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membuka jalur pasokan langsung dari daerah produsen termasuk Probolinggo. Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkomitmen terus mengawasi serta memfasilitasi proses kerjasama bisnis itu secara transparan dan akuntabel. Agar memastikan langkah distribusi pangan berjalan lancar dan aman, sekaligus memberikan keuntungan yang berimbang bagi petani di Probolinggo serta pedagang dan konsumen di Ternate.

Masih dari rri.co.id Ternate, masyarakat lingkungan Mangga Gole di Kelurahan Makututu, Kecamatan Tidore Timur, Tidore, Kepulauan, bergotong royong membuka akses jalan tani secara mandiri atau secara swadaya. Warga RT 07 dan RT 08 mengumpulkan dana mereka sendiri secara patungan untuk menyewa alat berat atau ekskavator yang digunakan membersihkan dan membuka akses jalan tani di belakang pemukiman mereka. Akses jalan tani yang hendak dibuka tersebut memiliki panjang 2 km. Dari hasil swadaya masyarakat, setiap kepala keluarga menyumbangkan Rp100.000. Hingga kini dana yang terkumpul sudah mencapai 10 juta. Tokoh pemuda setempat Abdul Malik Alimuddin mengatakan pembangunan jalan tani ini telah lama menjadi keinginan masyarakat. Karena kondisi akses yang belum memadai selama ini menyulitkan warga dalam mengangkut hasil pertanian mereka, terutama pala dan cengkeh. Keputusan untuk melakukan pekerjaan secara swadaya dengan mengumpulkan dana dari kantong pribadi merupakan hasil musyawarah bersama antara tokoh masyarakat dan warga setempat. Mereka sepakat mengumpulkan dana untuk menyewa ekskavator guna melakukan pembukaan jalan itu, kemudian pembersihan, serta penyiapan lahan untuk akses jalan tani. Sekalipun mereka sudah patungan dengan dana atau uang sendiri, mereka masih tetap berharap agar pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Dinas PUPR dan Dinas Pertanian, dapat juga membantu merealisasikan pembangunan jalan tani di Kelurahan Mafututu tersebut. Kami tetap memahami pemerintah saat ini tengah menghadapi kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran. Meski demikian, Malik berharap kondisi tersebut tidak menghilangkan sama sekali perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Efisiensi boleh efisiensi, tetapi apa yang dibutuhkan masyarakat adalah kebutuhan setiap harinya. Keberadaan jalan ini sangat penting bagi petani di sini untuk memperlancar mobilitas warga sekaligus mempermudah agar mereka bisa mendistribusi hasil pertanian mereka.

Bumi Marentual. Dari rri.co.id Tual, Sekolah Rakyat menerapkan sistem perjangkauan untuk mendapatkan peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Anak-anak yang menjadi sasaran program itu tidak perlu mengikuti proses pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil atau PKAT, Kemensos RI, Iketut Supena, menjelaskan petugas Kemensos akan mendatangi keluarga sasaran satu persatu. Upaya itu dilakukan karena sebagian calon peserta didik berada di wilayah kepulauan dan harus dijangkau dari berbagai pulau. Nah, ini yang dikhususkan untuk anak-anak kita dari keluarga saudara-saudara kita yang miskin maupun miskin ekstrim. Di Sekolah Rakyat ini tidak ada pendaftaran, Bapak Ibu. Yang ada adalah penjangkauan. Sistem penjangkauan itu memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Jadi kalau ada keluarga yang memiliki keluarga miskin maupun miskin ekstrim memiliki anak yang akan disekolahkan, maka kami akan mengambil anak tersebut masuk dan tidak dengan pendaftaran. Pemerintah ingin memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak ini untuk tetap memperoleh pendidikan yang layak. Tetap di Info Pagi, saya akan kembali lagi dengan informasi-informasi selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

0: di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu deh.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu di

bukan saja terjadi di Maluku Utara, tetapi juga terjadi di beberapa tempat di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Yang paling santer yaitu di Kalimantan dan Sumatera yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan upaya-upaya mitigasi. Ya, dan pentingnya untuk mengetahui dan pentingnya untuk melakukan langkah-langkah mitigasi, antisipasi terhadap dampak musim kemarau, yaitu salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Ya, tentunya ini harus banyak-banyak disosialisasikan dan disampaikan kepada masyarakat, ya, kepada kita semua. Iya, untuk bagaimana bisa lebih waspada dan lebih berhati-hati di saat musim kemarau, ya. Pemerintah Kota Ambon juga sudah menyampaikan demikian kepada kita sebagai warga untuk juga hati-hati dan waspada, tingkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan, ya, akibat musim kemarau, ya, bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan atau juga pemukiman ketika di musim kemarau. Dan hari ini nanti akan hadir dalam aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara berjaringan nanti di pukul 8 ke depan, pendengar. Ya, baik, Anda juga bisa memberikan komentar, memberikan aspirasi Anda di line telepon kami saat ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan, apa yang disampaikan, yang perlu dilakukan oleh pemerintah, atau juga mungkin ada yang mau menyampaikan informasi, apalagi kalau sudah terjadi adanya titik api atau munculnya terjadi kebakaran di tempat Anda, jangan lupa untuk menginformasikan, ya. Oke, jangan ditangani sendiri. Kalau api yang sekecil-kecil, ya, api kecil-kecil, ya, memang kalau masih bisa ditangani sendiri, ya, oke. Tapi kalau yang sudah berpotensi bisa terjadi api yang besar atau kebakaran besar, ya, sebaiknya harus dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan, ya. Nah, pendengar, nanti kita jalan saja terus sampai ketika dialog aspirasi Serumpun pagi ini digelar dari rekan-rekan kami di RRI Ternate, pendengar.

0: Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.
1: Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim kemarau.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita bersih.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Budiwin Watimena mendorong pelestarian dan pengembangan musik ukulele sebagai bagian dari identitas budaya Kota Ambon. Watimena mengatakan, ukulele merupakan salah satu musik tradisional yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Ambon. Karena itu, keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, status Ambon sebagai kota musik dunia yang ditetapkan UNESCO membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan ekosistem musik di daerah. Predikat tersebut harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis musik sekaligus melibatkan seluruh masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Baik, sudah kami hadirkan juga program informasi Cek Fakta untuk pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar, dan selanjutnya kita bergabung dengan RRI Ternate untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu Dialog Aspirasi Serumpun untuk edisi hari ini.
1: Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara, Radio Republik Indonesia, meliputi RRI Tual, Ternate, Bulan, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Abdul Wahid Setia Budi menggenggam erat kunci rumah yang baru saja diserahkan kepadanya pada Rabu 2 September 2026. Wajah penarik ojek di Kelurahan Tubo, Kota Ternate itu tampak semringah. Rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini berdiri di hadapannya. Bagi Abdul Wahid, rumah baru itu bukan sekedar bangunan, hunian yang layak, aman, dan sehat. Menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan dengan penghasilan sebagai penarik ojek. Kondisi ekonomi keluarganya menempatkan dalam kategori kemiskinan ekstrim atau desil 1. Hari itu Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bersama Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Nasional Tri Tito Karnavian meresmikan rumah tersebut secara simbolis dengan pemotongan pita. Abdul Wahid menerima kunci rumahnya dengan penuh haru. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan pembayaran tambahan penghasil pegawai TPP Aparatur Sipil Negara ASN mendahului penetapan APBD perubahan 2026. Langkah itu ditempuh setelah pembayaran TPP untuk Juli dan Agustus belum dapat dilakukan karena anggarannya masuk dalam APBD perubahan. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah TAPD mencari solusi agar hak ASN tersebut segera dibayarkan. Salah satu opsi yang ditempuh adalah meminta persetujuan DPRD Maluku Utara untuk mendahului perubahan anggaran khusus pembayaran TPP. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja Anda ikuti lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan ya untuk Anda di pagi hari ini ada program dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini, Aspirasi Seribu Pulau Maluku Utara Korwil Nusantara 3, Ternate, Ambon, Tual, Somlaki, dan Bula. Pendengar, dan untuk Anda pendengar, Anda juga bisa bergabung nanti ya untuk di dialog interaktif dalam studio, dan narasumber yang akan hadir nantinya yaitu Bapak Irjen Pol Arief Budiman SIK MH, ini selaku Kapolda Maluku Utara, dan juga ada Bapak Febi Alting, Kepala Pelaksanaan BPBD Maluku Utara. Ada juga Bapak Mohidayah Marasabesi selaku Ketua DPD Perhimpunan Dosen Kehutanan FP Unhair. Dan pendengar, untuk judul atau topik yang akan dibahas nanti yaitu mengenai mitigasi karhutla Maluku Utara. Dan untuk dialog Ternate pagi ini nanti akan dipandu oleh rekan Wahyudi Yahya. Anda juga bisa bergabung pendengar ya nanti di 0921-312-5521, kemudian di 0821-2037-5180 untuk WhatsApp ya, dan Anda bisa bergabung juga melalui line telepon 0811-400-1082 pendengar ya. Anda bisa bergabung tentunya, jangan lewatkan ya sesaat lagi pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: sedemikian seriusnya lah itu.
1: Ya. Baik. Ya, saya ke Pak Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara, Pak Febi masih terhubung?
2: Iya.
1: Iya, Pak Febi, mungkin bisa disampaikan bagaimana kondisi karhutla saat ini di Maluku Utara dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memitigasi tidak melebar kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Maluku Utara.
2: Ya baik, terima kasih Bung Yudi dan dua narasumber yang sempat hadir di studio Pro 2 RRI Ternate dan seluruh masyarakat Maluku Utara. Yang pertama mungkin pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Gubernur pada tanggal 26 Agustus kemarin, dan kemudian dihadiri oleh instansi terkait maupun dengan TNI Polri. Yang pertama di Maluku Utara, berdasarkan data yang tadi disampaikan narasumber dari Polda Maluku Utara, saya kira memang sangat signifikan yang terjadi di wilayah Maluku Utara ya, sudah kurang lebih 400 sekian. Itu kurang lebih yang terakhir khusus di bulan Agustus itu kurang lebih 74 kali kejadian. Dari beberapa pantauan kami dan laporan teman-teman di BPBD Kabupaten Kota Provinsi Maluku Utara, maka pemerintah Provinsi Maluku Utara lewat Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur telah menunjuk Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas Karhutla di Provinsi Maluku Utara. Untuk itu langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Maluku Utara dalam hal ini untuk mengantisipasi kebakaran hutan di wilayah Provinsi Maluku Utara, yang pertama lewat Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara telah menindaklanjuti itu kepada Bupati Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara. Okay. Yang kedua, Ibu Gubernur juga telah melakukan permohonan OMC ke BNPB dalam rangka untuk modifikasi cuaca. Karena kita diperkirakan di September ini juga kemarau ekstrim ya. Sehingga dalam rangka untuk mengantisipasi itu, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah-langkah. Salah satunya, kami telah melayangkan surat gubernur kepada Kepala BNPB dalam rangka untuk memitigasi kondisi yang ada di wilayah Maluku Utara. Namun sampai saat ini, berdasarkan informasi dan surat yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, kami belum mendapat informasi pasti kapan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dan BMKG mengeluarkan rekomendasi dalam rangka untuk melakukan modifikasi cuaca di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kami kemarin juga telah mendokumentasikan beberapa prospek cuaca. Okay. Yang ada kabut hitamnya, awan hitamnya, sehingga di situ ada mungkin potensi ada bibit hujan ya. Juga kami akan menginformasikan perkembangan-perkembangan selanjutnya. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin BNPB telah BMKG akan mengeluarkan rekomendasi untuk kita melakukan modifikasi cuaca di Provinsi Maluku Utara.
1: Oke, baik. Ya, terkait mitigasi cuaca nih, tadi menarik sekali ini, kita sempat diskusi dengan Pak Hidayah ya. Nah, namun saya sebelum ke sana, saya ingin mendengar perspektif dari pertanian nih, dari Perhimpunan Meteorologi ya, Pertanian Indonesia. Nah, mengapa wilayah Maluku Utara yang dikenal memiliki tutupan hutan yang luas tetap rentan dengan kebakaran? Apakah ini murni kebakaran atau justru ada tangan-tangan lain yang menyebabkan ini bisa terjadi kebakaran?
3: Baik, terima kasih Pak Wahyudi ya, bisa panggilnya ya. Baik, benar, kalau kita bicara mengenai mengapa sampai terjadi kebakaran, satu hal yang terjadi adalah kadang-kadang orang mengatakan karena kemarau.
1: Okay.
3: Karena El Nino sehingga kebakaran ini terjadi. Tetapi kita patut menyadari bahwa El Nino tidak datang dengan apa.

0: Permasalahan paling besar adalah dari sisi sosial masyarakat sendiri yang seperti tadi yang tadi dikemukakan oleh Pak Jadir ya, tentang bagaimana kebiasaan kita untuk slash and burn gitu, menebang dan membakar ketika membuka lahan pertanian, terutama untuk area untuk tanaman-tanaman hortikultura semusim dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga budaya kita yang apa, yang juga apa namanya, makanan kebun gitu, biasanya kita masak di kebun dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita melupakan ketika sudah selesai masak kita tidak mematikan, kita membiarkan api unggun dan lain sebagainya ketika bermalam dan lain sebagainya, itu bisa jadi satu penyebab. Satu lagi yang paling simpel di daerah perkotaan, rokok.
1: Okay.
0: Ya, karena kita lihat titik terbakarnya itu selalu dari depan jalan. Ketika titik terbakar depan jalan itu berarti kemungkinan besar adalah pelintas, dan pelintas tidak mungkin bawa obor, yang paling simpel adalah rokok gitu. Kecuali kalau memang kita melihat apa, arah kebakaran itu dari dalam. Dari dalam itu peluangnya terjadi karena memang karena tungku pembakaran atau sampah, atau memang ada aktivitas slash and burn yang memang sebenarnya adalah budaya, istilahnya budaya Melayu lah. Ketika kita mengatakan berkebun, slash and burn, membuka dan membakar, itu merupakan budaya kita. Dan mungkin ini bisa jadi sesuatu yang kita masuk menjadi sebuah edukasi, literasi, kalau dalam musim seperti ini mungkin lebih berhati-hati.
1: Iya.
0: Nah, dan jangan sampai meninggalkan api masih tetap menyala pada saat apa, pada saat kita meninggalkan areal tersebut. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Ya, saya mungkin ke Pak Jir ya. Kalau tadi berkaitan sama rokok juga, beberapa titik di Halmahera juga tuh di pinggir jalan ya, itu terjadi kebakaran dan diduga itu akibat dari rokok nih. Nah, sejauh ini dari hasil mungkin penyelidikan dari Polda atau dari Polres, penyebab dari kebakaran ya yang kita temui di titik-titik di pinggir jalan itu apa sih yang sebenarnya micu? Kan tidak mungkin api itu dia tiba-tiba karena panas kuat sehingga bisa menyala begitu saja ya. Tadi.
2: Baik, tadi seperti yang disampaikan narasumber dari UNHER, Pak Hidayat. Jadi kalau untuk di kota ya, di kota memang rata-rata ada dua ya penyebab kebakaran tersebut. Yang pertama disampaikan tadi adalah rokok ya. Nah, yang satu lagi adalah orang bakar sampah. Kalau untuk perkotaan ya, perkotaan adalah buang rokok dan bakar sampah. Jadi kalau kami untuk khusus perkotaan mungkin sama dengan dari Pak Dayat tadi ya, menghimbau masyarakat ya kan, agar ketika dia menggunakan api ya, pastikan bahwa api-api itu benar-benar padam ya, termasuk bagi perokok-perokok ya kan. Ya kan, jadi ini pastikan biar api itu benar-benar padam
1: ya. Jadi ya, apakah sudah ada ini orang yang harus bertanggung jawab gitu ya, di tangannya pihak kepolisian terkait dengan kebakaran yang kita tahu beberapa titik ini sudah terjadi kebakaran, Pak?
2: Ya, ini masih dalam proses ya, karena kan tren ini baru terjadi beberapa belakang, karena untuk menentukan titik api, penyebab dan sebagainya itu butuh proses. Ya, masih dalam proses lah.
1: Dia. Masih dalam proses ya. Baik. Ya, saya ke Pak Hidayat. Kalau tadi Pak Kepala BPBD menyampaikan bahwa ada mengusulkan untuk modifikasi cuaca ya, atau nanti buat hujan buatan ya di Maluku Utara. Nah, sementara kita tahu bahwa luas wilayah Maluku Utara ini lebih besar lautan daripada daratan. Jangan sampai malah hujan buatan ini justru mengalir ke laut, bukan hujan di daratan. Nah, gimana tanggapan Anda?
0: Ya, benar. Kita memang butuh kajian yang agak lebih mendalam untuk TMC ya, teknologi modifikasi cuaca. Karena membuat teknologi modifikasi cuaca, pemuaian awan di daerah kepulauan tidak semudah ketika kita melakukan TMC di daerah yang terestrial. Seperti di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dan lain sebagainya. Ketika sudah ada awan terbentuk, itu pemuaian dilakukan dengan TMC, ditambahkan dengan garam, perkembangan awan semakin lebih besar dan peluang hujan itu turun lebih baik. Pertanyaannya di Maluku Utara, ini yang satu hal yang jadi apa? Jadi fenomena adalah kecepatan angin kita terlalu tinggi. Yang kedua, apa namanya yang kita sebut bahwa arah materi itu selalu mengalir dari sebuah daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Daerah bertekanan rendah itu bisa jadi ketika hujan jatuh pada malam hari, itu bisa jadi pastikan itu akan jatuh di laut. Kenapa? Karena pada malam hari daerah laut kita di sekitar pulau-pulau kita adalah daerah bertekanan rendah karena suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah daerah pulau-pulau kita yang ada. Sehingga kalau siang hari kemungkinan mungkin di pulau di daratan, tetapi itu sesuatu hal yang apa? Sesuatu hal yang kita gambling nih 50-50 antara siang dan malam, karena kita tahu bahwa secara fisika mengatakan bahwa massa itu akan bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Daerah bertekanan rendah itu adalah daerah dengan suhu yang tinggi. Nah, kemungkinan hujan jatuh pada daerah daratan itu terjadi pada siang hari. Kalau pada malam hari, TMC-nya artinya kita buang-buang uang karena kita hanya membuang ke laut. Itu terjadi. Itu secara teoritisnya. Satu hal yang memang mungkin dua minggu terakhir saya mengamati sebagai seorang yang berkecimpung di meteorologis gitu, saya melihat bahwa sudah terbentuk awan-awan rendah baik cumulus maupun nimbus stratus yang sudah mulai hadir di pulau-pulau di Pulau Ternate, di Tidore. Saya sudah melihat ada beberapa pertumbuhan awan-awan rendah yang punya kemungkinan besar terjadi hujan secara orografis. Hujan orografis itu apa? Hujan yang terjadi ketika massa udara ingin menanjak melalui pegunungan dataran tinggi dan akhirnya terjadi kondensasi sebelum turun karena berat bebannya baik di nimbus stratus maupun cumulus. Dan saya lihat sudah sempat ada kejadian pagi hari pernah terjadi hujan, tapi hujan kritik saja, bahwa memang itu peluang itu ada. Saya sudah sempat juga bercerita dengan teman-teman di grup juga bicara tentang apa peluang hujan. Saya katakan bahwa mereka mengatakan bahwa ada peluang sampai dalam satu dasarian ini tanggal bulan September 10 hari ke depan ini 0 sampai dengan 50 mm kemungkinan dalam 10 hari ini kemungkinan ada terjadi hujan. Oke. Sebagian besar kita tidak bisa terlalu banyak berharap karena sebagian besar tipe hujan kita, tipe musiman kita ada 3 sebenarnya. Yang paling utama di daerah Maluku Utara ini tipe ekuatorial. Tipe ekuatorial itu kita ada 2 titik tinggi puncak hujan. Biasanya pada bulan Mei, Juni dan November, Desember. Itu kalau normal. Nah, kondisi sekarang kemarin Juni sudah mulai terpapar dengan kemarau nih. Sudah tidak banyak hujan. Tidak ada puncak curah hujannya gitu. Nah, kita berharap memang di hujan di kondisi lokal kita. Karena ada tipe lagi yang namanya tipe lokal dan itu juga bagian dari terpisahkan dari tipe hujan di presipitasi di Maluku Utara, Maluku. Itu tipenya juga adalah terutama ekuatorial dan lokal. Sementara monsonal sementara yang terlihat masih ada pergerakan yang sangat kuat angin dari arah Australia menuju ke sini, dan ada beberapa tempat di daerah Maluku dan Maluku Utara juga yang monsonal yang memang cuma satu tipe, satu ketinggian puncak curah hujannya. Saya kira peluang untuk bulan September ini masih kemungkinan hujan ada tapi sangat kecil. Mudah-mudahan akhir September kita berdoa, ya kita lewat jalur langit, mudah-mudahan melihat pembentukan awan yang sudah mulai hadir hampir setiap hari kita lihat pembentukannya konsisten, curah hujan mulai turun di Provinsi Maluku Utara maupun.
1: Oke, baik. Ya, Pak Feby, mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi terkait dengan modifikasi cuaca. Jangan sampai kita memang buat hujan buatan malah jatuh ke laut, ini kan percuma juga. Ya, apakah sudah ada kajian-kajian khusus dari BPBD atau Satgas terkait dengan usulan hujan buatan ini, Pak? Silakan.
3: Ya, jadi baik, terima kasih Pak Yudi. Saya setuju ya apa yang disampaikan Pak Hidayat. Memang modifikasi cuaca ini kan butuh pembiayaan yang cukup besar. tapi memang karena Maluku Utara, kami ini selama ini belum mencoba ya, baik modifikasi pada saat kemarau maupun pada saat musim hujan. Ada dua jenis modifikasi ya, ketika curah hujannya tinggi terjadi banjir dan kemudian itu bisa dimodifikasi untuk ke laut. Sekarang kita berada pada kondisi cuaca ekstrim gitu. Saya setuju apa yang disampaikan tadi, namun kemudian kami dari pemerintah daerah, langkah mitigasi yang dilakukan berdasarkan prediksi BMKG di bulan September ini kan curah hujan kita minim gitu, malah berdasarkan analisis dari BMKG itu Maluku Utara di bulan September mulai dari tanggal 2 sampai dengan ini berakhirnya September itu awan hujannya semakin kecil, semakin menipis. Untuk itu lewat permohonan kemarin yang kami sampaikan, pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dan BMKG akan menganalisis soal apakah bisa dilakukan modifikasi atau seperti apa gitu. Maka setiap saat pemerintah daerah lewat Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota akan mengupdate kondisi awan yang ada pada masing-masing wilayah sehingga ini bisa dapat direkomendasikan dalam rangka untuk melakukan OMC di wilayah Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, Pak Hidayat, apa yang disampaikan tadi memang benar. Dan kemudian kita luas bahaya kita ya, khususnya di potensi kebakaran hutan dan lahan khusus Maluku Utara itu kurang lebih 74.630 hektar. Nah, ini yang menjadi pertimbangan dalam rangka karena hampir rata-rata itu terjadi di perkebunan dan lahan masyarakat.
2: Okay.
3: Khususnya di hutan ada kecil apa ya mah potensi kebakaran yang terjadi kemarin di Halmahera Utara maupun di Halmahera Timur. Nah, itu dia udah naik pada potensi yang kondisi existing perbukitan dan pegunungan itu memang sangat ekstrim, sehingga dalam rangka untuk mengantisipasi ini, tapi alhamdulillah dalam waktu yang kemarin berdasarkan laporan perkembangan di wilayah Maluku Utara itu di bulan Juli ini, bulan September ini baru kurang lebih 4 kali kejadian ya, dan luasannya sangat kecil, itu berada di 4 kabupaten, baik di Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan. Untuk itu pemerintah akan selalu berupaya, akan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat di wilayah Maluku Utara, sehingga permohonan modifikasi itu dapat kami lakukan sambil menunggu rekomendasi, karena ketika kami mengajukan permohonan maka akan ditelaah, dikaji oleh BNPB, kemudian akan berkoordinasi dengan BMKG pusat dalam rangka untuk menetapkan apakah wilayah Maluku Utara bisa dilakukan modifikasi cuaca atau seperti apa. Karena apa yang disampaikan Pak Hidayat tadi betul, ada di beberapa wilayah, contoh di Halmahera Tengah, beberapa saat yang kemarin terjadi hujan lokal. Nah, itu di Weda Utara apa Weda Tengah ya, itu terjadi di desa Gemah apa, itu terjadi hujan lokal, dan kemudian ada beberapa kali gerimis yang terjadi di Kota Weda sendiri, maupun 3 hari kemarin itu hujan lokal terjadi di area sekitar Payahe dan sekitarnya, tapi okay. Itu pun curah hujannya tidak terlalu lama. Jadi saya kira insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang disampaikan Pak Hidayat tadi, mungkin 10 hari ke depan itu Maluku Utara bisa menerima rahmat dan turun hujan yang terjadi di wilayah Maluku Utara.
1: Baik, ya terima kasih Pak Febi penjelasannya. Ya saya ke Pak Dir. Ya Pak Dir, kalau Anda melihat bagaimana mitigasi karhutla di Maluku Utara saat ini. Oh, tapi sebenarnya kita kayaknya sudah ada yang mau bergabung dulu nih. Jadi kita harus menerima layanan telepon dulu dari masyarakat. Ya, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ivan di Dufa-Dufa nih.
1: Di Dufa-Dufa.
4: Baik.
1: Ya, silakan.
4: Terima kasih RRI sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dari pemerintah, akademisi termasuk aparat keamanan yang hari ini hadir adalah Padir Bin Mas. Ini menarik kalau dibahas terkait dengan cuaca ekstrim yang melanda di Indonesia khususnya di Maluku Utara, lebih khusus lagi di kota Ternate. Kita tahu bahwa beberapa hari atau beberapa minggu terakhir kemarin di kota Ternate khususnya di Kelurahan Tubo itu kebakaran hebat terjadi di hutan dan akses masuk mobil dari pemadam kebakaran, dari Polres Ternate, dari Kodim 1501 Ternate itu cukup sulit untuk masuk melaksanakan pemadaman api karena api berada di tengah-tengah dan itu sulit dijangkau oleh kendaraan-kendaraan yang memang sudah disiapkan pemerintah termasuk TNI Polri. Terpaksa langkah yang diambil adalah melaksanakan pemadaman secara manual. Dan ini kondisi seperti ini yang pasti kita, kekhawatiran kita yang paling pertama adalah kondisi teman-teman atau masyarakat yang nantinya melaksanakan pemadaman secara manual. Apalagi dengan kondisi angin, yang cukup kuat.
0: Okay.
4: Ini di Kabupaten Halmahera Timur, Pak Dirbin Mas mohon izin, di Kabupaten Halmahera Timur itu bukan kalau berbicara terkait dengan modifikasi cuaca dan lain sebagainya, mungkin ada hal yang paling terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan modifikasi kecil-kecilan mobil maupun baik itu mobil L300 maupun mobil patroli ataupun kendaraan-kendaraan yang memang bisa mengangkut air secukupnya untuk melaksanakan pemadaman secara dini. Di Kabupaten Halmahera Timur itu saya salut Kapolres Pak Bobby, beliau memodifikasi mobil patroli dari Polsek sampai Polres itu beliau memodifikasi sebagai mobil tangki yang nantinya bisa masuk sampai ke titik-titik yang sulit dijangkau oleh mobil-mobil besar. Langkah-langkah seperti ini yang kita butuhkan sehingga ke depan kalau memang titik api itu jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau oleh mobil-mobil besar, mobil-mobil kecil, ini yang kita harapkan agar bisa masuk dan melaksanakan pemadaman sehingga api tidak meluas kemana-mana.
0: Okay.
4: Mungkin Padir hari ini mewakili Pak Kapolda, harapan kita terbesar masyarakat Maluku Utara, coba terapkan apa yang diterapkan oleh Polres Halmahera Timur di kabupaten kota di Maluku Utara, termasuk di kota Ternate, supaya bisa meminimalisir hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama, Pak Dir.
0: Okay,
4: terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Faduka, ini soal pertama, peralatan kita mungkin yang kurang canggih ya. Karena memang di kondisi-kondisi tertentu di daerah yang rawan, yang susah dijangkau, ini sangat sulit nih, sehingga tim harus secara manual ke lokasi untuk melakukan pemadaman api. Yang kedua, ini terkait dengan salah satu inovasi atau gagasan dari Polres Halmahera Timur ya, terkait dengan penanganan kebakaran dan hutan di Halmahera Timur. Ya, saya mungkin ke Padir nih, Padir bisa merespon pertanyaan dari masyarakat melalui layanan telepon tadi, Pak.
2: Baik, pertama saya coba terima kasih atas apresiasinya. Ya, mungkin ke depan apa yang sudah ya Polres Halmahera Timur lakukan mungkin akan kita bicarakan. Ya, bicarakan, sampaikan kepada pimpinan agar bisa menjadikan pelajaran bagi perpres lainnya. Selain itu, saya ingin sampaikan langkah-langkah yang kita lakukan ini sebenarnya kita mulai dari awal ketika lagi trennya karhutla ini, kita sudah menggelar 3.743 personil ya seluruh Maluku Utara ya. Berikut sarana prasarananya. Selain itu kami juga sudah membuat posko pengaduan di tiap khusus untuk karhutla sehingga masyarakat dengan cepat ketika mengetahui ya cepat memberikan laporan dan kita cepat merespon untuk memberikan bantuan kepada masyarakat atau enggak langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Terus kami juga dengan intensif ya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait seperti yang disampaikan dari BPBD kemarin ya, itu tanggal 26 kita melaksanakan rapat koordinasi di kantor gubernur di Aula Nuku ya, untuk membahas apa sih penyebabnya dan kira-kira apa langkah-langkah apa yang akan kita lakukan sebelum kejadian, pada saat kejadian dan sesudah kejadian, agar proses ini dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya kami juga ya dengan instansi terkait tetap berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat ya, pemberitahuan kepada masyarakat agar berperan serta untuk menjaga daerah kita ini tetap aman dan kondusif ya, seperti tadi sampaikan dari Pak Hidayat ya, rokoknya, buang sampahnya, bakar lahannya ya, karena tanpa bantuan dari masyarakat ya, kita pemerintah juga tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Dan terakhir kami juga kemarin tanggal 1 September Pak ya, kita memerintahkan bersama-sama sholat istiqo ya, minta hujan ya, karena apapun langkah kita ya, apapun tindakan kita ya, upaya kita, tapi tetap Tuhan juga lah yang menentukannya. Mungkin itu Pak
1: ya. Baik ya, terima kasih, luar biasa sekali teman-teman dari kepolisian daerah juga sebenarnya sudah punya langkah mitigasi dan penanganan langsung ya, terkait dengan karhutlah di Maluku Utara, kemudian juga dari pemerintah daerah. Nah, saya ingin ke Pak Hidayat, kalau Anda melihat ya sejauh ini pengamatan Anda, bagaimana kesiapan Maluku Utara ya, pemerintah daerah dalam memitigasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Maluku Utara?
0: Baik, terima kasih Pak Yudi. Yang saya lihat, saya ucapkan terima kasih juga, sudah saya lihat ada kecepatan responnya. Okay. yang dilakukan oleh baik dari pemerintah daerah maupun aparat keamanan termasuk kepolisian, saya lihat sehingga tidak terlihat apa kebakaran yang begitu meluas. Yeah. Tidak seperti yang kita lihat di daerah lain itu yang ada. Betul. Ini satu hal yang memang kita harus apresiasikan. Namun di balik itu semua, mitigasi karhutla ini tidak bisa kita lakukan pada ketika pas jatuh pada musim kemarau, pada tahun-tahun El Nino. 3 tahun sebelum El Nino tahun ini, itu La Nina, hujan terus menerus selama 3 tahun. Artinya sebenarnya Allah sudah mempersiapkan kita untuk belajar untuk menampung air.
2: Masya Allah.
0: Kita belajar dari apa yang iktibar dari mimpi Nabi Yusuf
2: ya, betul.
0: Yang tentang Mesir.
2: Ya, kambing.
0: Ya, ya, ada itu tujuh domba.
2: Tujuh kerbau yang kurus
0: memakan 7 kerbau yang
2: gemuk.
0: Itu sebenarnya adalah sebuah pertanda bahwa bicara mengenai El Nino ini sudah sunatullah, sudah dari zaman okay. dulu.
2: Betul.
0: Bahkan sebelum nelayan Peru mengatakan di perairan Peru ternyata kita harus seperti kita kepanasan karena jumlah ikan berkurang sehingga muncullah istilah El Nino. Anak laki-laki nah, harus tegar gitu. Ketika langinya anak perempuan caranya ini menangis. Nah, ini yang terjadi. Allah sudah memberikan 3 tahun sebelumnya kita langinya. Kalau kita lihat sebaran curah hujan di Maluku Utara, itu sebagian sepanjang tahun kita hujan. Dan kita menyia-nyiakan air yang jatuh dan langsung kita biarkan sampai ke laut. Padahal yang terjadi adalah sekarang di daerah ketinggian, teman-teman Bahalo kemarin melakukan ekspedisi dan juga saya salah satu narasumbernya, saya mengatakan pasti di daerah ketinggian itu jumlah air akan semakin berkurang karena presipitasi yang jatuh itu akan pasti akan mengalir turun ke bawah.
2: Yeah.
0: Walaupun tidak secara linear, dia akan apa bilinear, bahwa akan terjadi kekurangan di bagian atas daerah pegunungan karena volume penyimpanan kita berkurang. Memang tidak sebesar daerah dengan volume sebesar seperti di Sumatera, Kalimantan yang memang volume tanahnya lebih dalam. Kita sangat tipis. Cuman 1,5 meter sampai 2 meter langsung mendapatkan batuan induk. Artinya sebenarnya air yang ditampung untuk didistribusikan itu sangat sedikit. Selain itu, daerah kita ini memiliki porus vulkanik porus. Artinya, namanya sebuah mesin besar yang ada pemanasan terus-menerus, membutuhkan air untuk radiasi radiatornya. Dan hujan itu kenapa hampir sepanjang tahun jatuh di pulau-pulau vulkanik ini adalah untuk memberikan vulkanik porus supaya air itu terus masuk bagian paling dalam melalui jaringan akuifer sampai ke dalam sehingga bisa memberikan pendinginan pada mesin vulkanik yang terus berjalan ini. Jadi sebenarnya kalau jumlah air banyak, tetapi jumlah air kita memang terbagi untuk memang untuk redistribusi kita untuk domestik dengan pertanian di bagian atasnya dan juga untuk apa kehidupan pulau-pulau vulkanik kita. Itu kita juga butuh air. Sehingga apa air sebenarnya banyak, cuman terbatas karena memang sudah disekat-sekat kebutuhannya oleh Allah gitu untuk kita. Jadi memang berkurangnya air yang ada dan sekarang memang akhirnya karena kemarau yang makin panjang hanya di daerah muara yang jumlah airnya masih ada. Tetapi jika kita terlalu banyak mengeksplor air di muara, kita khawatir sampai over panen gitu ya. Kita bisa jadi bisa mengakibatkan yang kita sebut dengan apa? Air salobar nanti bisa masuk. Karena ada masuk intrusi air laut. Itu sudah terjadi di Akigali ketika musim panas tahun 2015 kita sempat ada over explore air yang kita dipakai untuk PDAM. Apa yang terjadi? Air di daerah Akigali sebagai salah satu sumber air minum di daerah Kota Ternate itu akhirnya terintrusi air laut sehingga terjadi salobar. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, hal-hal yang memang yang kita harus lakukan dalam memitigasi ini tidak hanya pada tahun kejadian, harus sebelum tahun kejadian. Apa yang harus kita lakukan? Mulailah kita coba membuat embung-embung misalnya di daerah-daerah embung itu ya permanen. Biarkan ketika curah hujan jatuh dia menampung dan bisa dipergunakan ketika musim kemarau untuk apa domestik, kebutuhan domestik, kebutuhan pertanian, bahkan untuk kebutuhan karhutla misalnya ketika itu. Dan kita membuat parit-parit handak dalam bahasa Arabnya, kita membuat parit-parit supaya tidak perlu kita bawa mobil masuk ke dalam, mobil bisa jadi kenapa-napa juga. Tapi ketika ada handak itu ada parit yang kita langsung bisa alirkan air dari embung yang kita punya, itu bisa langsung memadamkan. Selain itu tumbuhan, beberapa tumbuhan itu juga bisa untuk teman-teman di petani nih, ilmu bagi para petani untuk bisa meredam apa namanya meredam kebakaran hutan, kebakaran kebun terutama adalah dengan apa? Kita menyiapkan yang kita sebut dengan sekat-sekat bakar. Sekat bakar itu bisa dalam bentuk tumbuhan. Yang paling umum kita pakai di beberapa tempat itu adalah nanas.
1: Oh, nanas.
0: Nanas. Jadi kalau kita menanam nanas sepanjang itu dia beberapa lajur, beberapa saf untuk bisa menahan sekat bakar. Dia tidak main. Pisang ada beberapa jenis, kalau jenis lam toro, jangan di untuk jenis-jenis tanaman tumbuhan yang apa yang memiliki getah yang bisa membuat terbakar lebih gampang misalnya damar jangan okay. Jadi memang buat jenis tanaman yang memang tidak mengandung getah yang gampang terbakar seperti lam toro pisang banyak airnya yang paling banyak dipergunakan oleh teman-teman kita di Lampung di beberapa tempat itu adalah sekat bakarnya adalah nanas. Okay. Dan nanas itu biasanya
1: karena dampak ekonominya juga ya.
0: Dan dia bisa menghasilkan. Yeah. Itu yang paling penting. Kita bisa apa namanya? Saf pertama mungkin terbakar, saf kedua bisa jadi belum, okay. Saf ketiga. Jadi memang dia betul-betul bisa menjadi pagar pembatas api. Itu salah satunya. Itu yang apa? Yang mungkin bisa kita lakukan dan bisa menghasilkan.
1: Oke. Okay.
0: Bisa menghasilkan baik. Mungkin seperti itu.
1: Iya. Ini menarik nih.
0: Mitigasi.
1: Pak Febi. Ya, saya ingin mendengar langkah mitigasi pemerintah daerah mungkin setahun dua tahun lah apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan kita ini karena kan musim kemarau ini tidak hanya 5 tahun sekali, tidak hanya 10 tahun sekali, ini bisa terjadi
2: setiap tahun
1: bisa terjadi nih. Nah, bagaimana dengan langkah pemerintah daerah sejauh ini? Kalau tadi saran dari Pak Hidayat ya, kita ada tanaman yang justru bisa menekan lajunya api ya sehingga tidak bisa menyebar. Silakan Pak Febi.
3: Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Hidayat memang sangat positif dalam rangka untuk memitigasi karhutla di wilayah Maluku Utara. Jadi jangan sampai kita ini pada saat kita mengalami cuaca ekstrim apa namanya berkepanjangan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terhadap untuk mengantisipasi itu sudah harus sebelumnya. Saya ingin menyampaikan Pak Hidayat, mungkin kami lagi bekerja sama dengan Pusat Studi Bencana ya, Unhair Ternate. Mungkin ini juga akan kita bisa diskusikan sehingga kajian risiko bencana di tahun 2006 sampai dengan tahun 2030 nanti, mungkin langkah-langkah mitigasi itu dan rekomendasi itu sudah bisa dituangkan dalam kajian risiko bencana 5 tahunan Provinsi Maluku Utara. Sekarang tim penyusun lagi apa namanya melakukan survei, mengidentifikasi, kemudian akan direkomendasikan dalam rangka untuk memenuhi standar mitigasi.

0: yang kedua mungkin apa namanya integrasi teknologi dan citra satelit untuk deteksi dini terkait dengan panas hotspot yang diprediksikan curah hujan rendah gitu. Yang kemudian ada untuk mengantisipasi mitigasi ini juga beberapa daerah telah melakukan ya, contoh misalnya di Halmahera Utara kemarin mereka membentuk satgas dari tingkat desa gitu, sehingga itu bisa terkonfirmasi secara baik, terinformasikan, sehingga penanganan-penanganan yang dilakukan itu sudah memulai dari masyarakat tingkat desa melibatkan TNI dan Polri, sehingga ini juga apa namanya bisa teratasi. Jadi saya sangat berharap mungkin apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini, mungkin Pak Hidayat, nanti saya kontak teman-teman juga dari Pusat Studi Bencana Unhair dalam rangka untuk kita memitigasi dalam penyusunan kajian risiko bencana kita yang 5 tahunan, karena kajian risiko bencana pemerintah Provinsi Maluku Utara itu berakhir di tahun 2026, maka sekarang masuk dalam tahapan penyusunan untuk dokumen KRB kita di 2026-2029 nanti. Untuk itu sangat diharapkan juga mungkin ada masukan dari Pak Hidayat ke teman-teman pusat studi, karena melibatkan seluruh apa namanya seluruh peneliti dan dosen yang dari berbagai macam universitas apa namanya disiplin ilmu ya, baik itu dari kehutanan, kemudian dari pertanian, sehingga ini juga bisa rampung dalam rangka menyusun kajian risiko bencana Provinsi Maluku Utara. Yang berikut tadi juga disampaikan Pak Dir, kami juga memberikan apresiasi karena TNI dan Polri selalu siaga khususnya di wilayah kabupaten dan kota, sehingga lintas koordinasi yang dilakukan teman-teman BPBD kabupaten kota dan instansi terkait dengan balai wilayah sungai maupun balai cipta karya itu bisa terjalin secara baik, sehingga langkah-langkah yang dilakukan itu sesuai dengan proyek yang telah mereka tetapkan secara bersama-sama di wilayah kabupaten kota.
1: Oke, ya, baik, terima kasih Pak Febi atas responnya. Ya, jadi memang pemerintah daerah kajian risiko bencana kita itu sudah berakhir di tahun 2026 ya. Nah, sebentar lagi penyusunan hingga 2029. Nah, kita berharap tentunya ini masukan dari akademisi ya, dari pihak kepolisian juga harus terlibat dalam penyusunan ini, sehingga langkah-langkah mitigasi yang dilakukan itu benar-benar bermanfaat ya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Maluku Utara. Ya, saya mau ke Pak Dir. Kita sudah berada di penghujung dialog kita juga menuju jam 9 pagi dan katanya cuaca juga sangat terik ya. Oke, ya Pak Dir, mungkin bisa sampaikan kepada seluruh jajaran di kepolisian di Maluku Utara maupun masyarakat Maluku Utara dalam mitigasi karhutlah di Maluku Utara, apa yang harus mereka lakukan, dan kalau misal ada titik api yang ditemui oleh masyarakat, di mana mereka harus melaporkan?
2: Baik, kalau untuk seluruh jajaran, kami memang sudah siaga, sudah ada poskonya masing-masing, dan mereka sudah di APP apabila ada kejadian, apa yang harus dilakukan, peralatan apa, siapa, dan bertindak apanya sudah jelas mereka. Jadi pada kesempatan kali ini saya mungkin lebih fokusnya kepada masyarakat ya. Himbauan kepada masyarakat, karena memang seperti yang di awal disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, faktor utama penyebab kebakaran ini adalah faktor manusia ya, bukan dari alam memang ya, tapi yang membawa api manusia bukan alamnya gitu loh. Jadi sehingga kami lebih menghimbau kepada masyarakat ya, agar berhati-hati dalam situasi kemarau saat ini ya, dalam menggunakan api, dalam beraktivitas ya, yang berkaitan dengan kekeringan, saya rasa lebih berhati-hati saja. Dan apabila ada kejadian mungkin nggak sengaja

0: ya kan, mungkin lagi masak ya, tiba-tiba api yang merci kebakaran ya kan, bisa segera menghubungi Polsek dan Polres terdekat ya. Polsek dan Polres terdekat, saya rasa itu sudah ada poskonya masing-masing.
1: Oke. Okay. Okay. Dari Poldanya sudah menunjukkan seluruh jajarannya
0: siap-siaga. Sudah siap-siaga. Oke. Okay. Jadi untuk pasukan dan peralatan di Polda maupun Polres itu sudah tergelar semua, Pak.
1: Siap. Terima kasih, Pak Dir Binmas. Ya, saya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, apa yang ingin sampaikan kepada masyarakat Maluku Utara maupun saran kepada pemerintah daerah ini dalam rangka memitigasi karhutlah di Maluku Utara?
2: Baik, Pak Yudi. Mungkin satu frase pendek, bahwa kita harus berdamai dengan keadaan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mitigasi kebakaran hutan dan lahan itu harus dipahami sebagai upaya pencegahan sebelum api muncul, bukan hanya pemadaman ketika kebakaran telah meluas. Pendekatannya perlu terpadu, meliputi pemetaan kawasan, kesiapan sumber daya, pengawasan, edukasi masyarakat, yang penting nih penegakan hukum dan koordinasi cepat lintas instansi. Dan kita harus bisa sama-sama bekerja. Oke. Bukan cuma jadi memang harus bisa benar-benar sama-sama bekerja untuk satu fokus yang lebih baik. Kolaborasi. Sampai di tingkat apa?
1: Baik. Kolaborasi ya. Baik, sebenarnya menarik tadi khusus untuk Kota Ternate, tapi nanti akan ada di edisi khusus untuk Kota Ternate ya. Karena Ternate dan Tidore, saya dapat informasi sudah alami kekeringan di puncak nih, Pak. Mobil sudah harus naik untuk membawa air bersih ya untuk dikonsumsi. Ya, saya ke Pak Febi. Pak Febi, apa yang sampaikan kepada masyarakat Maluku Utara dalam rangka agar kebakaran hutan dan di Maluku Utara ini bisa kita tekan bersama?
3: Iya, jadi apa yang disampaikan tadi maupun Pak Hidayat, saya kira untuk masyarakat Maluku Utara ya, untuk dapat melakukan aktivitas di sekitar kawasan hutan dan lahan agar tidak, yang pertama yang sudah berulang-ulang, tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah, atau melakukan kegiatan-kegiatan pembukaan lahan baru yang secara cepat mereka beranggapan bahwa kalau dibakar itu lebih cepat gitu ya, pembersihan lahannya. Namun risikonya cukup tinggi, untuk masyarakat juga harus tetap waspada, harus tetap melihat kondisi perkebunannya, melihat lokasi-lokasi perkebunan baru, sehingga ini tidak mudah untuk terbakar. Jadi saya kira pemerintah Provinsi Maluku Utara lewat Ibu Gubernur kemarin telah menyampaikan kepada seluruh Bupati Wali Kota dalam rangka untuk peningkatan kesiapsiagaan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan maupun antisipasi potensi El Nino. Sehingga ini juga menjadi catatan penting bagi kita semua di Maluku Utara, sehingga kita terhindar dari beberapa kejadian-kejadian besar yang ada di Sumatera, Kalimantan. Semoga ini di Maluku Utara tidak terjadi seperti ini ya. Untuk itu sekali lagi kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, harus responsif, kolaborasi dalam rangka untuk melakukan pemantauan di titik-titik kebakaran secara berkala, sehingga ini bisa dapat melaporkan setiap kejadian kebakaran hutan maupun kekeringan di instansi terkait, sehingga respon cepat dari pemerintah untuk masyarakatnya itu bisa teratasi. Yang terakhir mungkin Pak Yudi, Pak Dir dan Pak saya kira kita mengedepankan prinsip pencegahan, karena prinsip pencegahan ini lebih baik daripada penanggulangan gitu. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi Pak Dir, Pak Mustafa, sehingga ini juga bisa dapat kita kolaborasi dan kita lakukan terkait dengan koordinasi untuk di wilayah Provinsi Maluku Utara itu sendiri. Kami juga lewat Gubernur akan menetapkan status siaga karhutlah dan El Nino di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kami telah mengajukan draft surat keputusan Gubernur tentang status siaga, sehingga ini bisa terkoordinir secara baik dalam rangka untuk pencegahan dan penanganannya. Saya kira seperti itu, Bung Budi.
1: Baik, terima kasih Pak Febi, terima kasih Pak Irfan dan juga Pak Hidayat sudah